Kejerenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

Mano Pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Assalamualaikum. Kamu beri salam gerakan mandum Tuhan mudah.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

Terima kasih Waril di manapun Anda berada, masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Waril pukul 7:53 waktu Indonesia Barat. Waril, Wakil Bupati Aceh Utara Termizi Panjang meninjau langsung rumah warga yang ambruk akibat tergerus erosi di Gampong Kubu, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Aceh Utara pada Selasa 30 September 2026. Kehadiran Wakil Bupati di lokasi sebagai bentuk kepedulian dan juga tanggung jawab pemerintah terhadap warga yang tertimpa bencana. Dan pada kesempatan itu, Wabub Termizi Panjang juga menyerahkan bantuan darurat berupa beras, telur, mie instan, dan juga kebutuhan pokok lainnya kepada korban bencana. Dan dalam kegiatan tersebut, Wabub juga menghimbau kepada masyarakat khususnya untuk yang tinggal di bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi erosi dan longsor terutama di musim penghujan dan juga rawan banjir mengingat beberapa bulan ke depan akan memasuki musim penghujan. Dan sementara itu Geci Gampong Kubu Iswandi menyebutkan musibah tersebut terjadi pada malam Selasa 29 September 2026 sekitar pukul 20.30 satu unit rumah warga ambruk akibat tergerus erosi. Rumah tersebut diketahui milik Munawar, warga setempat, dan menurutnya hujan deras dan banjir juga telah memperluas erosi pada badan jalan, tebing sungai, dan irigasi sawah. Warilu, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital yang bisa Anda dapatkan di App Store dan juga Google Play Store.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

dapat menyalurkan bantuan air bersih secara serentak langsung ke rumah-rumah warga yang mengalami krisis air bersih. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran utama aksi kemanusiaan ini berada di kawasan Dusun 4, Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil. Di bawah komando Dandim 0109 Aceh Singkil, Letkol Kaf Minudin, personel TNI AD bersama masyarakat bahu-membahu menurunkan armada water tank demi menyuplai kebutuhan pokok warga pelosok yang selama ini memiliki keterbatasan akses air bersih. Dan menurutnya proses pendistribusian berlangsung tertib dan juga tepat sasaran berkat tingginya semangat gotong royong antara prajurit dan warga setempat serta hubungan emosional yang erat. Menjadi ini mencerminkan kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terus dirawat secara konsisten lewat aksi-aksi nyata di lapangan tentunya. Waralaba bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital yang bisa Anda download di App Store dan juga Google Play Store.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Drain yo?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drain yan.
0: Ke pene Pulau Bang Man? Lampau Drain yan aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ni Pulau motor. Bek ni Pulau hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita Lampau Drain jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok tu mah.

Ngeroput Budaya Anu Nanggro. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah menjelang cauro warin lomba mandum yang mantang setia di frekuensi 88.6 MHz. Kembali berjumpa dengan Lun Tuan Juli yang akan terus menemani wadon hingga tuntas untuk insyaAllah sampai poh 16 lewat 20 minit waktu Indonesia Barat ya. Di kesempatan edisi uronya uro Kamis ya, yang bertepatan Mbak Tanggaisa Oktober 2026 ya. Dan uronya Tanyopi memperingati hari Pancasila pastinya ya. Oke, warai lomba mandum lagi biasa aja menyakana instrumen tarik pukat ya. Langsung terhadirkan si reboh nih Mbak kesempatan uronyo. Oke, nah sama penelpon yang kehadir kita langsung sapa ya. Langsung yang mehet ikut berpartisipasi di 0650 7055 atau di 886. Langsung terimong yang kehadir di 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Kak Luli.
0: Alhamdulillah sehatnya Cemat. Kiban di sini. Iya, kiban ide Cemat.
1: Alhamdulillah biasa puasa di cerah mino Kak Luli. Kak Luli nang kiban. Alhamdulillah
0: sehat. Sehat, cuaca cerah sesuai dengan hati ronyo cerah dadat karena dipengenin dia dia yang cantik-cantik.
1: Semoga kekom bersehat.
0: Ya. Amin ya Allah. Terima kasih Ciman. Bah enggak tak doa Rona. Ciman. Tema tanya uronyo kan. Kiban tak jawab salam dari seseorang kan Islam contohnya. Bah tanya hana tak tepe jinya non Islam atau Kristen kan. Di tanya uruh tajuk salam ke ji atau ji kiban yang kira-kiranya.
1: Amin ya Allah. Yang jawab salam itu yang kanal gitu.
0: Menyata tipe Kristen. Okey, hanjut suut memang ya. Hanjut jawab mah.
1: Heeh. Pagi kena kajam bro. Heeh. Pagi.
0: Ya. Ya. Jadi memang. Menyasa anda ji tanya. Menyasa anda ji tanya hana tak tepe ji non muslim. Maksud juruh tajuk salam binan. Yang kiban hukum. Tapi
1: pun memang sama tepe lah.
0: Oh, menyasa hana tak tepe hana apa-apa berarti ya. Hana dosya ya? Hana dosya berarti cik mak kan?
1: Hana itu barang hana itu.
0: Barang. Betul cik mak. Jut. Okey.
1: Yang mesti dari cik mak tu baru lain lah kan?
0: Jut cik mak. Terima kasih. Cik mak nak lagi lagu judul jipu. Hana ugah leh dari sini.
1: Orangnya. Tui kan tak orangnya. Ha? Nak mutui.
0: Nak mutui?
1: Nak mutui.
0: Anak muntui? Mak muntui? Anak muntui? Anak muntui?
1: Anak muntui?
0: Anak muntui?
1: Anak mau, anak mau.
0: Oh, anak muntui? Nah, dari Armawati AR.
1: Iya. Jadi, salam-salam dari pemberian dan keluarga. Selamat iman dan akhirat.
0: Amin.
1: Kita hayati Kusah Diana, ke Bang Amri, Bang Basri, Wak John. Ayah Gas, Kak Ju, Kak Nazar, Kak Nur di Lampulo, Kak Eli, Kak Diri ya. Alhamdulillah, Kak Citaya, Kak Mandu-Mandu mah. Kan ada lagi Kak Eli?
0: Nah, Alhamdulillah kan.
1: Terima kasih banyak Kak Eli, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cemat. Nah, oke. Terima kasih ke Cemat ya, gak hadir. Kita terima di 7055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pit.
2: Ya, si ribu.
0: Sehat ya, Bin?
2: Alhamdulillah, Mbak Bungohnya.
0: Alhamdulillah. Cuaca kini gimana ya, Bin?
2: Cerah nih.
0: Sama. Sama berarti di sini cerah cino ya, Bin, ah. Ya, Bin, gimana ya, Bin? Seorang di Jok Salem di non-Muslim. Tak jauh pembek kira-kira.
2: Menyo hana ada depu, madaknya kadang-kadang hana ada depu, mana ada depu kata jauh pergi bangin hana
0: ada dia tidak jauh. Betul. Bina ya cemat. Nek kira-kira mana dua berdosaan roh terjauh bina cemat.
2: Menyo hana ada depu, menyo hana ada depu, hana depu. Ada depu, bet dapat aku.
0: Bet dapat aku. Okey, baik. Terima kasih Abid bah. Lagu dari so kira-kira lagi tabuh di kecepatan ronyo.
2: Lagu bunyo lagu. Lagu sayang kasihkan baru Bang Rusli, Rusli, okay? Bang Rafli.
0: Rafli ya, kasih ke anak.
2: Kasihkan.
0: Salam-salam.
2: Salam-salam ke Kak Ibi si selamat iman dunia akhirat. Itu tak dengan alihu. ke Syed Mat Unoci, ke Pak Amri, ke Bang Rosli, ke Nedin, ke Kak Nazalul Lilam Lam Tabar.
0: Good. Wasit ke anak?
2: Ayati. Tak, inong dia. Sama-sama.
0: Je, Yabit. Yabit, judul ni wasit ke anak kah?
2: Ya, ya.
0: Je, terima kasih Yabit bah.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Cik Mat dan ke Yahbit yang kehadir ya. Nyo kaum Adam yang hadir di sesi yang pun. Mudah-mudahan di sesi yang kedua untuk nak kaum Hawa ya. Dan sudah dengar Armawati AR dengan judul Ji Anak Mutui ya. Selamat dengar mantang warislah.

0: beberapa lagu yang kali tanya dengar sama-sama. Semoga aja terhibur getanya mandum. Di bakal kesempatan bengahnya langsung sesi kedua Tatrimong yang kehadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Bapak Mursal.
1: Ya.
0: Masya Allah. Gimana Bapak Mursal, sehat? Alhamdulillah. Bapak Mursal. Bapak Mursal.
1: Udah.
0: Hah?
1: Udah.
0: Jadi kan Kiban, tematanya kan nuronyo kan tentang masalah jawab salam atau bi salam ke orang yang non muslim yang hanata tepenyo Kiban.
1: Oh, hanata demo.
0: Kiban yan?
1: Hanata demo.
0: Hana, Kiban yan pendapat dari Bapak Mursal?
1: Hanata demo.
0: Tema ji jawab salam atau tatrimong salam dari non muslim. Kiban yan pendapat dari Pak Mursal.
1: Salam
0: demo. Han, tema tanya di bawahnya kan salam, salam dari non muslim. Nah, kiban respon kita nyo.
1: Salam non muslim.
0: Kiban respon kita nyo. Tak jawab atau tak abaikan?
1: Salam non muslim, mandum.
0: Okeylah, Bapak Mursal. Bapak Mursal, ya. Cuaca di Sigli kiban pak?
1: Eh?
0: Cuaca di Sigli kiban?
1: Sigli.
0: Sigli,
1: tapi kau salut.
0: Han, cuaca di Sigli kiban?
1: Cuaca cerah yang.
0: Cerah, alhamdulillah punya cerah ya. Oke, tema mungkin di bauronyo tanya tergantung mentang ya adab terhadap urung tuha ya. Pak Mursal. Tanyo sebagai anak yang mentang na urung ci, ya kiban yang perlakuan tanyo terhadap urung ci yang ada tanya.
1: Ya, unci. Tunggu. Baiklah, tunggu apa unci?
0: Baik lawan. Tak lawan tu baik.
1: Nah, ada.
0: Baik lawan berarti ya.
1: Ya.
0: Ya, jadi berpatih-patih, Nana.
1: Ya.
0: Mian orang cik yang cerewet kibanan terhadapi.
1: Mantap orang cik tu satu.
0: Jangan lah. Okey lah. Jangan Pak Mursal. Pak Mursal nak dengar lagu siapa dari So kira-kira.
1: Ya.
0: Lagu dari So nak dengar?
1: Lagu ya.
0: Home, suka hati?
1: Dari
0: Armoti AR ke? Cik Mat mana?
1: Awak dah tembak aku.
0: Cik Mat, baik tahu. Baik tanya. Tak.
1: KKL
0: dari so?
1: KKL
0: Abu Bakar AR judul ji?
1: Judul hati.
0: Sakit hati?
1: Sati baca.
0: Sati, okay. Sati Mariam. Mariam Sati.
1: Ya.
0: Okay, baik. Salam ya.
1: Salam sore putusan.
0: Ya, sampai poh sepot ndak sepot. Pek sepot. Ya, pek poh 16 ndak.
1: Allah, we ang sawo buat.
0: No, han apa pe? Asaina bengan awak dan bereh tak senang hati Kak Juli. Ya. Jadi salam ke salamnya.
1: Salam ke ayo, salam ke
0: Na Yabit, na Cik Mat.
1: Ayah Abid.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Juli.
0: Kakak Hayati lagi pelun purnama. Tiga hadir, tiga han. Leho geja.
2: Maklumlah Kak Hayati sibuk.
0: Jut. Semoga sehat sabi tanya mandung kak bah.
2: Yeah, amin.
0: Kakak, kiban kakak yeah. Tanya menghadapi urung cik yang cerewet obat cuno Kak Hayati.
2: Urung cik yang cerewet. Lagak ada tema ya.
0: Aku fikir Kak Hayati.
2: Punya Kak Yati, punya Kak Toha, apa aja ku gendong runci.
0: Masya Allah.
2: Karena kau runci tanya punya memang punya Kak Toha dek si berat hak cerewet lah. Cuma bagi tanya ni, oh boleh sabar dek.
0: Sabar kak?
2: Karena runci raja kali saya hubu-hubu tanya berpulara tanya saya rasa je jamu baik kak bertanya lah. Maka di sini tanya dengan menghadapi runci yang cerewet ah. Beta bantah ada pun enggak yang pakat.
0: Iya ya.
2: Ayam pun enggak yang pegah buta turutinya cara menghindari. Karena enggak yang punya handa turuti kan cerewet.
0: Tambah bengih kan?
2: Untuk beta enggak yang cerewet, ayam pun cerewet. Kau enggak bingung, enggak yang engkau tu marah gaya nak mik, yang dia hanya kadoha.
0: Lelu meraju kan ya?
2: Kadang-kadang wati, nanti kan nak doa, ada yang orang cik baik wati, kata yang aneh ni.
0: Maka.
2: Ya, yeah. Karena aku pegah le goreng kan. Menyuruh enci kerana masuk-masuk ke meja hari.
0: Ya Allah. Kak.
2: Kaji tengok apa lagi ni no, kan kita tundung burung si. Yang tengok cerewet kan, apa lagi tak gendong baik le cerewet. Kau mengatakan kem kan. Tapi dek menyuruh enci kerana dek kan. Ni kau tak dek, rata je kau di kawin ni uriau tu ya. Uriau ke jak lu orang cik dek, hanap peng mutang mak kau.
0: Gak tetap kan ya, gak kalau kondisi
2: ya. Gak tetap kan ni. Alangkah yang tiban dah pulang orang cik kan ni, cik berat cak dek. Putih lah hanapi dah pegah si kurung bulun pemal mengandung kan?
0: Betul ya Kak Yati.
2: Abang aku pegah lewari-wari lah ilam dek yang boleh tadi-tadi ilam kak na.
0: Je, lu pernah kak Yana cik oh.
2: Ya, menyokoknya je tak pegah apa runci yang sedih lah.
0: Sedih tak tak kah? Rasanya unek-unek aja ngepedepit mandum rasanya kaknya.
2: Iya, rasanya menang.
0: Masya Allah je kak, yang penting eh, tak turuti perkemauan ganyan kaknya.
2: Ya, betul.
0: Ya, kakak nak dengar lagu Sabah dari So kira-kira Kak Yati.
2: Menyo kaya ti bersagam kali.
0: Golong bersagam.
2: Bersagam pokoknya lagu bersagam yang menyangkut ke runci. Runci demi ke anak tau ke na.
0: I mata poma.
2: I mata poma. Ye.
0: Betul kan?
2: Bersagam lah.
0: Bersagam. Jid. Salam-salam ke suaka.
2: Salim dan pun tak gede Juli le. Semoga bersehat sekeluarga.
0: Amin ya.
2: Semoga bukan tercapai cita-cita.
0: Amin ya Allah. Cita-cita nanti tercapai lah sangka Tuhan kan?
2: Antus cita-cita ni dah putus cita-cita ni.
0: Masya Allah, amin. Ya Allah, terima kasih ya kak.
2: Yes. Hanya Hana Tuhocin ke Kak Na. Kak Na yang sedih berarti kadang-kadang gemuk kalau renci. Juk baju dengan renci ya.
0: Ya betul ya kak.
2: Nyan ke kibanda buket malik dan nyonya kam keluarga jika dia orang orang
0: Cia. Iya ya, tuntutan lah dong kak kan.
2: Ayah anak dua cik wari-wari dan yang mandung. Semoga orang Cia ibu aku akur saja dengan orang Cia.
0: Amin.
2: Nyan ke Pak Merisi, Bang Amir, Kak Eli. Nyan Kak Eli lebih tadi lah untuk cerita.
0: Gak kakak.
2: Kak Kanda Jaria ha? Ya lebih sedih lah cik tu. Hanya ke Adinda Dika anak tu. Ke mana-mana tu menjuruh dia.
0: Jid kakak Yati mau kena nasib lah.
2: Ya sama-sama dek Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hayati dan Bang Mursal ya. Ke Mak Cik, ke Kak Zalwa dan seseorang Kak Bunuh berani siap. Di sesi yang berikut kita terima nom. Dua buah lagu yang kagelake di Bang Mursal dan Kak Hayati langsung terdengar le. Mariam Sati, Abaka AR.

0: Korelon yang pantang setia di frekuensi 88.6 MHz nyan dua buah lagu yang kali danyo dengan sama-sama. Semoga je terhibur ke danyo mendum nibak kesempatan uronyo. Langsung tatrimong penelpon yang kahadir nibak 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan dengan kakak
1: Zalwa.
0: Kakak Zalwa, masya Allah. Kakak Zalwa, bunuh na tempat terimong maaf bah.
1: Ya, kenapa?
0: Terima kasih. Kakak Zalwa, nyo kan tanya tema tangkat ni mbak uronyo tentang masalah kiban tahadapi urung cik yang cerewet. Nah lah dong urung cik yang cerewet.
1: Tapi alhamdulillah, syukur nama Allah. Urung cik lah nana cerewet.
0: Alhamdulillah.
1: Anak patih mandu insya Allah. Masya Allah. Anton tu urung cik. Sampai azwa ba'Allah jadi.
0: Masya Allah.
1: Bukan urung cik.
0: Kakak Zalwa, temas anda je nak anak yang menghadapi urung pamaji nyona contoh pamaji Sabah kan terhadapi urung cik yang cerewetnya kibang kira-kira ada tip dari Ron? Nah tip dari Ron?
1: Tanya kan nyona urung cik cerewet kan tanya siapa lebih urung tuhara nyuan kan? Beta seut-seut. Memang urung katuhanya memang kadang-kadang cerewet kedronya kan? Jadi anak kan nam perasaan gedro ni, oh bermaklum cerewet kat. Ya, jadi masing-masing mbak dro nanya.
0: Terhadapi pokok je tak bentak-bentak sih.
1: Ya, baik hantam. InsyaAllah, ya Tuhan, ya Allah, baik roh gian.
0: Amin, ya Allah.
1: Kena, dari urin cidro sampai kagum buat Allah, oh,
0: Allah. Alhamdulillah.
1: Bunda Lun pun hana cerewet-cerewet.
0: Masya Allah, ni kan rezeki.
1: Ya, Bunda Lun kan, ini tepat kan urin. Anak-anak tak nyemtihan lagi jak kena dalam rumah gedronya.
0: Masya Allah. Rahmat cik gebila ambahnya berarti naurun cik yang lebih yati.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Okey, kakak Zalwa ni laki lagu dari Sabah. Dari Sabah kira-kira ronyo?
1: Belum dari Rahmi Rami tolong-tolongnya Ramlai Yahya.
0: Rahmi?
1: Tolong-tolongnya Ramlai Yahya.
0: Tolong-tolong. Lumpur-lumpur Rahmi ya. Nah. Bicaring
1: dengan nama Allah.
0: Okey, baik. Salam-salam ke Sonyo kakak Azalwa.
1: Pertama untuk Kak Juli, salamani, salam sang selalu sekeluarga, berkah umum moda rezeki, dia puji tanah sisi keluarga Kak.
0: Amin ya Allah. Dengan ucapan
1: untuk
0: sama Kak Azalwa.
1: Untuk Kak Eli, semoga banyak umur. Untuk Mak Cik di Lamara, salamani, salam sang selalu sekeluarga. Untuk mendung-mendung. Spesial untuk Kak Jeli, Kak Cik, salam manis, salam sang selalu sekeluarga berkah umur lagi ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Kak Zalwa yang hadir di bagian sepatan nuronyo. Masya Allah, doa cukup gagat kita nyoba mandum ya. Baik, mantap ulun tuan pre di 886 yang ikut berpartisipasi langsung menteng atau pi jecit di 7055 ya. Oke, okay, yang di 886 Hana tatrimong lom di 7055. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kakak, gimana nih lu ngakak?
2: Cerah dek.
1: Jadi Kak Nazar petugasnya?
2: Ya tinggal lagi biasa dek.
1: Masya Allah. Gimana dah hadapi urang ci agak cerewet bacut oh kak?
2: Sabar mentang dek im.
1: Sabar im gak kak ya?
2: Tapi lo ngalaknya nih urang ci cerewet.
1: Bukan ya kak? Hanai
2: hanai ini. Waktu kan urang ci tanya cerewet kan karena nak kasih sayang tanya. Gaknya perhatian kita nyu kan. Mulai hana perhatian gaknya mesti kan hana pepep. Hana gitu hana musuh dan hana peduli lah itu lagi ya. Berarti ni ada urang ci yang pepep kita nyu berarti. Sayang kita nyo, perhatian kita nyo kan?
1: Betul, masya Allah.
2: Betul, malah malah.
1: Asal hendak main aro mentah, hendak buka kak kan? Ada berucik nak galak main aro lo kak? Ya kan?
2: Banget.
1: Suka semua poh nak cik urun cik yang langgak kan?
2: Mau nyawa tanya kari lagi, pandai nak gepoh dong kan? Man, nyawa tanya ubat-ubat kan lah sebab ni nyawa gepoh.
1: Nak ikut kening.
2: Mungkin dengan gak kan, mesti lalai main nanti ataupun dah semati tu yang gepegah kan mungkin gepo. Yang gepohnya mungkin karena tengah anak semati halingan pu yang gayu pak pu yang gayat atau gayu semayang tidak ber kan tidak gepoh kan.
1: Iya betulnya kak. Tuju kak.
2: Lalu lagi si tengah grup karet si tengah grup kan agak cepat ada semayang.
1: Sama ada kak, betul.
2: Jadi kan urusik tanya nak kepeduli kita tanya untuk didi pak jalan agama ke menandai lagu murung sih pandai nak kepeduli kadang menerolah nak semayang pula peduli ya ni
1: ya betul ya Kak Nazar lucu ya betul ya Kak Nazar
2: lun tengah hadapi anak anak lun putri kecil lun sangat cerewet.
1: Berarti baik cerewet-cerewet cik lah kak.
2: Menghadapi putri kecil yang cerewet. Ya, apa yang keinginan harus dipenuhi ya. Agaknya laki lagu buka pintu. Mana buka salah pintu. Lagu
1: so pegahan?
2: Lagu buka pintu. Suluh ke mana jika suluh dari Najar Salam kali dek.
1: Baik golongnya kak. Lebo buka pintu kak.
2: Buka aja dek. Yang di samping radio ampat.
1: Kak, baik le buka pintu dari so.
2: Sebenarnya kamu kan betul di judulnya Puluh.
1: Puluh.
2: Puluh dari Najar Salam. Apa celebla?
1: Oh, apa celebla? Ha. Ya.
2: Nah, Dek.
1: Nah.
2: Ya enggak yang dengan dipantau samping radio kedua.
1: Iya, serius kak, Suluh ha? Oke. Okay. Yang
2: pada kali ini pun enggak ada.
1: Terima kasih. Kak
2: ini gada mang, Dek.
1: Godla maka. Ya Kak Hayati yang kak.
2: Salam sih Kak Hayati, semoga rakyat besar tapi tetap semangat dalam beraktivitas, tetap semangat lah.
1: Jut, akak.
2: Ke Kak Eli, semoga nanti kita memang badai Juli, baik sampai ke pengumuman di Juli.
1: Hana, Kak Eli, Hana pernah.
2: Lalu kita nak yang marah kan, baca lagu. Bisa bapak nyar lo nebuta lagu sama bapak ni naro bapak putih lepuk nah macam-macam sapu masih anjar ada bita lagu nah macam-macam lepuk
1: nah memang kak dorong bita ya nah
2: jadi kan gue pulang matang jendul dan penyanyi kan tinggal gemita kan lagi ya nebuta lagu pergi bapak ni naro bapak putih sini nah macam-macam sapu lah jenah nanti dikit lo bira ya
1: jujur lah kak
2: semangat kak Libo baik pun ya bercanda cek mak ini besar satu yang keluarga dan teman-teman terlibat.
1: Jee, terima kasih ya kak, bah.
2: Sama-sama deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Kak Nazar dan Kak Zalwa yang kehadir nih bak sesi yang kelihatan. Langsung tak dengar lagu Tulumpo-lumpo. Bunda yang kagelake. Lek Kak Zalwa dari Rahmi featuring Ramlan Yahya. Selamat dengar warih lun.

0: dua buah lagu yang kali tanya dengar sama-sama. Semoga je terhibur kita nyoba mandum ni bak kesempatan uronyo ya. Cukup lagak-lagak ya. Mantang lontuan pre partisipasi. Langsung tak terimong di Pedujo 055 Wari Lomandum.
1: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak Satari o?
2: Ya, Pak Satari udah jadi awak.
1: Iya. Gimana cuaca di sini?
2: Cuaca ya, dirah ya, jadi ya.
1: Alhamdulillah ya. Gimana tahap mendapi urung cik yang agak cerewet bacutnya?
2: Hah?
1: Tema tanya kan gimana tahap mendapi urung cik yang agak cerewet bacut no?
2: Lima lewat, cerewet
1: ya. Agak cerewet bacut urung cik, oh gimana tahap mendapi ji?
2: Cerewet ya, hanya cimuru dia. Biasa-biasa mendong ni.
1: Minyak urut. Teman punya seandainya cerewet, tanya harus tak sabar tak hadapi orang cik atau harus ikut bengih-bengih cik? Ya,
2: punya dekat adik dia orang cik.
1: Betul.
2: Enak mencong Yuli Ilun.
1: Je, terima kasih. Nak lakukan lagu sabar dari Sonya, Bapak Satari O?
2: Lagu...
1: Ada sah?
2: Lagu Sabirin Amno.
1: Sabirin?
2: Darah Pedui.
1: Darah?
2: Darah Portugis.
1: Darah Portugis. Salam-salam ke sah?
2: Jalan dalam cik mat lemaru, yana lemaru. Kak inong lemurung, kak ili pagai. Nabit ulih garing, radim pidi je ya. Jawab rupa, mama, bapa di jukung, ramah di cipleh. Nelak ilmu mandum.
1: Okey, je terima kasih.
2: Untuk jalan dalam kedik nurun yang ada.
1: Iya, terima kasih Bapak Satari O.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik warelon dapat sebina siat karena posible Hotel Indonesia Baratnya. Langsung tadi dengan lagu Indonesia Raya ya di kesempatan Nuronyo untuk kita buka kembali untuk sesi yang berikut cih ya. Bapak Satari O, back level siat lagu Lumputa Okale, lagu Indonesia Rayanya. Selamat dengar mantang warelon.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Korea yang matang setia di frekuensi 88,6 MHz ya, yang dipancar luaskan melalui jalan Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh yang pastinya ya. Posiblo lewat 12 menit mantang lon tuan pre-partisipasi wari lu mamandum ni bak sesi yang keput nyomnya na salah ya. Asal terimong yang kehadir. Oke, berikut di bak 88,6. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yuli.
0: Iya, dengan
1: dengan Radit, Kak Yuli.
0: Oh iya, Bang Radit ya, Bang Radit ya. Posisi di 4 ya, Bang Radit ya. Boleh. Tebak-tebakan
1: atau Pidi Jaya, Kak
0: Yuli. Oh iya, Pidi Jaya. Oke, Bang Radit, gimana cuaca di Pidi Jaya?
1: Ya, cuaca cerah, mata uroh.
0: Masya Allah, sama berarti di sini ah. Nah, terhadapi urang cik yang agak cerewet, gimana menurut Bang Radit?
1: Urang cik agak cerewet.
0: Ah, gimana terhadapi ganyan?
1: Hai, tanya cerewet nan masalah. Tergantung. Kadang cerewet ganyan dengan tanya masalah kadang kan.
0: Yeah.
1: Kadang dengan anak tak semetih apa ganyan. Atau kuyu babut ke tajak babut bro bangunan.
0: Betul. Betul Pak Radit.
1: Mana tanah cik lah dom. Betul kebulan ni kalah menurut ganyan. Ini harga dekit kan yang kebanyakan lah.
0: Kebanyakan lawitnya eh.
1: Sampai anu kalim kawan ka anna tu jo hana kada diri. Batang tu dah salah anu salahnya salah je nai bi pega ana bago.
0: Betul.
1: Dia di pertimbang pega bago mana dia pertimbang. Mana si anak pa di ruang ini nang. Pada na di kat pengarung ini nang. Pada na mana ada nyaji kurang gila.
0: Betul. Betul.
1: Ada ladum. Na mana? Katakan. Cirewetnya di bermacam-macam. Nah yang cerewet.
0: Yang
1: aduh, kebetul lah tu. Nah yang cerewet. Bak buat salah.
0: Betul.
1: Cerewet aja buat salah. Cerewet. Gak nyan cerewet. Mencelaka kau.
0: Iya, iya.
1: Berburu kau lah.
0: Betul.
1: Tak buka air mana bago. Tengok, aku tak buka air mana mama kau. Tak buka dari betet. Jadi anak butuh, anak mana, anak muda, anak bulan.
0: Betul.
1: Atau macam-macam nak dengar. Faktor anak kali muka yang panen lagi, lim kau yang nak matang je tak tahu ni. Betul betul. Naya je, ekpa gop perumah. Nafkah perumah wajib tinggal perumah. Ha, walaupun kurinci wajib je, karena dia nagam surga nagam mati bawah tak pak kurinci. Tapi ekpa perumah lebih cik dalam kewajiban.
0: Ya, betul.
1: Atau atau kita harus mengerti sebagai orang cik, sebagai orang tua, orang tua yang dengar perempuan harus mengerti sih, karena anaknya yang kali ilmu kawin halal legit satu satu betulnya.
0: Iya betul.
1: Baik baca baca kuat tak ada kena halal ibu kita yang baik ibu kita yang mengkeroy dan nara rezeki kita
0: betul.
1: Betul.
0: Betul.
1: Jadi jangan pegit kita rawat.
0: Betul. Sama-sama memahami lah. Ya.
1: Kalau memahami tanya, tanya dengan anak draw budro. Kemite gurang ada cakap putra orang ni, dia ni boleh buka.
0: Betul.
1: Atau lah tu ngaji kerewet, di muka atau ibi. Tapi tu dia buka ur, dia kenurung lah, mangat buat dia mangat kuah. Ni lah buka mal. Dan oh, atau anak mangat kuah cepat-cepat hepo luar kan?
0: Cepat-cepat ha?
1: Ah, cepat pro.
0: Cepat.
1: Kan? Oh, hanya pernah di kerewet situasi ni. Kayu abuk kebajikan haitim tu je. Kayu jabu kan haitim atau tak perlu nasihat yang gegut hai petih ni je tanya cerewet dah tak mohon tak puas haji harum lah kan.
0: Betul.
1: Good. Dia mengaji itu mati. Mengaji di patuhi hadap perintah dan yang hal haji ke masalah haji kan. Haji tak cerewet tu malah mengaji petih lagi tak jenis itin abu itin nama yang rakyat tak cukur lah. Jadi sadar lah tu. Jawab. Anak lu makan itim. Jadi apabila tu lah kemudian.
0: Luar biasa. Baik. Terima kasih Nyoba Radit masukkan yang kanyana. Mudah-mudahan
1: nah, kita lagi kira-kira.
0: Jut. Terima kasih bang. Dengar lagu sabo dari so kira-kira Nyoba Radit.
1: Lagu dari Amrizal.
0: Amrizal. Judulnya?
1: Judulnya ke bibit.
0: Ke bibit. Ke bibit.
1: Ya lagu baru mana?
0: Salam.
1: Kontak ke kayu ni lah ya.
0: Ya amin.
1: Ke Anadar menanam sama. Anadar ke Kaili. Saya tinggi lah. Olehnya Orangnya tolong ke khidmat. Tanda jariah. Lain ke mana-mana mendang.
0: Je, terima kasih.
1: Ya din layu hanya tu.
0: Je. Anyo kan lagu Emre Jalo duet dengan Nurul Muniranya.
1: Ya.
0: Je. Okey, baik. Terima kasih, Bang Radit.
1: Sama-sama, Kak Ili. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Makcik belah sian makcik be dan terimong di 0755 nilai makcik be. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Yuli saya.
0: Masya Allah. Kakak tamong kakak Eli.
2: Tuh, lu buta kuno hanji gede hanji akhir di Nino Dodo. Alhamdulillah, semoga lancar semuanya. Ya.
0: Amin, Kak Eli. Basang semangat tak ngonte mau ronyo Kak Eli ya. Bakaji bagah-bagah je tamong ah.
2: Mandung semangat Dek Yuli. Yang penting tanyo aku kembu yang ada depu ada pegah baju kan.
0: Terima kasih.
2: Yang ada depu beda pegah kan.
0: Jik Kak Eli, kibar mendapat Kak Eli nyo.
2: Mam sih cara baju macam-macam. Mesti tanya orang yang tengah-tengah muda, mama sih ada lagi yang kan. Kepada anak-anak mitnya, anak mit memang ni dengan masa-masa roy bata-bata ni kan. Hai mesti dia anak mit dengan EQG tinggi panas lah kan. Jadi macam-macam ni bertingkah. Jadi tanya orang yang harus sabar rumci kan. Mendidik anaknya untuk bersabar. Pui pegal anak tanya tangin lepuh betul ke nak betul kan. Anak pun yang pegal pun jelas baik tak pok si mangga ho orang yang kan. Tanya orang yang kan punya mesti anak min ijak-ijak main ho ijaknya aja si wajar lah dia nangon misalnya kan. Namanya perkembangan anak min kan. Jadi mesti tanya cerewet memang wajar si mak muda-muda lah yang tengok panas-panas sih kan. Lalu kan sampai dia anu bertingkah baju iwe ngaju orang yang dipoh orang yang kan. Padahal Hana yang butuh kesabaran mak makaji si golongnya tanya harus apa nak bekal lah yang iman tanya akhlak tanya budi pekerti dalam berumah tangganya kan. Butuh kesabaran ke, bagi mak-maknya. Menyom siji tanya nyo una mak tanya yang katuhanyo. Bega ada timang lah yang karena buatnya memang kamu balik kadang-kadang ke anak mi tanya.
0: Betul.
2: Jadi tanya hanya bunga-bunga kurin si si bersabar si lah yang si pun yang begah nyo betul dapat tak betul yang anak betul dapat tak sanggah lah yang kan.
0: Betul.
2: Jadi tak ikuti si untuk itu begah apa yang anak galak-galak buatnya tak ikut si anjing.
0: Betul.
2: Tapi tanya si roh urang bukan engkau memang tanya harus sabar purinang puragam dalam tukenyan mak tanya kan memang harus sabar yang si dalam lagi mendidik anak tanya waktu ibu budang yang jadi tanya mak tanya lagi asyik bersabar lagi yang lagi yang siang jual baju tak baju mesti mengubah le doktor oh yang hanya baju misalnya tapi baju kan tahu macam si anak si kecewa banyak
0: kan.
2: Lagi yang nama tanya Yuli dari Kak Eli
0: luar biasa terima kasih masukan dan pendapat Kak Eli bah.
2: Lagi Radit dan San kalak kalimong buhana di buat buka apa ayo.
0: Sebenarnya kiban kak golom golom pada hari Radit ni
2: mana yang umit tak mentah
0: adik kita Masya Allah pengetahuan
2: suara awaknya mentah dewasa ulan umit tak mentah golong keluarga
0: Masya Allah tapi pengetahuannya luar biasa ya kak ya
2: ya betul tengok ada kantor minta yang pekerjaan dan kedayah lah bawa ke Radina.
0: Amin mudah-mudahan berempat Radina kak ini nak dengar lagu dari Sonya
2: Sonya lagu dari Nyo Sabah dia pula lagu Alah putik panjang mentah kan.
0: Putik panjang
2: dari bukan dari Marwan. Setangkai bungong tu. Bungong tu dia.
0: Baik lebar Marwan.
2: Sikap dan adik.
0: Baik lebar Marwan.
2: Bungong si tangki.
0: Baik lebar nyumpat na. Si tangki. Bungong si tangki na.
2: Bungong si tangki mentah bah.
0: Jep terima kasih.
2: Marwan. Salim yang follow ke Dek Yuli. Semoga tetap semangat ceria sabi. Kim-kim sabi.
0: Amin ya Allah.
2: Biar tanya awet muda Dek Yuli kan.
0: Berkah
2: umur, berkah rezeki sih. Semoga dalam lindungan Allah SWT sekeluar keluarga di dunia.
0: Amin ya Allah.
2: Untuk Radik sih berbahagia dengan bunda yang dipijai, bersehat sabi Radik ini. Kami jodoh yang soleh-soleha ya.
0: Amin.
2: Untuk makcik sih di Lamara, cik mak sih untuk Liskayana yang nak di Lambaru. Untuk Kak Inang, Amir Mahmud, Cik di Waila. Untuk Pak Amri, Cik di Kota Malaka. Untuk Mak Cik. Untuk Hayati di Korea, Cik. Untuk Kanda Syuhadah yang nak di Lampak apa?
0: Di
2: Kok Jik di dalam. untuk kanda jari asin di Umbata, semoga Bu sehat keluarga dan mandu-mandu mendengar mantau sirupu, semoga Bu sehat afiat mandu mah. Yang terima kasih, semoga Bu bagah pulih. Terima kasih Yuli.
0: Sama-sama Kakak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eli, luar biasa doa kita nyaman mandu ya yang geget. Mudah-mudahan dengan ucapan yang sama Kakak Eli Jin. Amin ya Allah ya Miramila. Langsung dengar ke bibit dari M. Rizal Fitri Nurul Munira yang kaki laki-laki oleh Radit yang nadi kawasan

0: 88,6 MHz langsung Tatrimong di 886 yang kehadir Bang Basri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana habah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Masya Allah.
1: Kita milih di finan sehat.
0: Alhamdulillah sehat, afiat. Nah, ditemani.
1: Amin, ya amin, ya Rabbal Alamin.
0: Bang Basri.
1: Tuan.
0: Kiban, tanyo hadapi urang cik ya agak cerewet bacut no, bang. Takut dia berdosa kita lawan.
1: Yang mono. Yang wabuh, yang wabuh pasti. Kadang pun ini tak pegah. Dua tiri. Kadang nuju dia unun tangan kuiya. Jadi urang cik saya cerewet. Ya. Makanya nak ongkir yang pegah ni gayan tu yang buah waktu tengok hana dah hana tengok hana dapat tip kau ni. Tu yang gayu buat kada hana dapat tip memang urang cik angin cerewet kita yang palak kita. Tapi ke dalam kedua sebalik ini buat dia banyak ngetes buat dia ubu tengok. Kenapa lah urang cik kita yang kadang-kadang paling kutu di balik kita masuk kala satu ni. Nak cerewet kita yang hana kan?
0: Ya.
1: Ya. Wati mayak ke tengok. Kibar balik ke putu dua bandir ke tengok. Tak tu ni. Tak tu eh lo. Mana lah orang cik mahu ke tengok. Mana malah ke kun. Umar Raja lung putra lung. Kemudian.
0: Ya betul.
1: Ya. Ya ni lah. Baik ni lah bangsa orang cik. Haa. Bari ni lah orang cik tengok. Mesti katua lo. Dan kata hibat dan kadang-kadang. Okay. Yang pujuk selih untuk cik. Kadang-kadang nyik-nyik untuk cik tengok. Kamu waktu yang mien lah. Tak mudah juli kan.
0: Betul.
1: Ya, kamu waktu yang mien. Jadi urang cik tengok. Mesti berikan ke tu. Kesayangan. Yang mudah apa tengok. Kejuangan. Hana tak betul. Kan berikan ke tu. Kan. Yang kesagian cik. Mesti cik tak perasa. Dua kibang tengok. Banyak urang cik tengok. Agian cik kamu waktu yang mien. Jadi urang cik tengok. Kiban, kiban, kiban, cara sendiri yang lucu-cuk dia cakap, wajar raya ni orang kulit, kulit pisang dah hari pagi mana?
0: Ya betul, yang berpatah ya.
1: Ya. Ya
0: mana? Jadi menyana yang cerewet, introspeksi anu ile. Ya.
1: Tak hadapi urang cik kiban gayan. Tak hadapi urang cik yang tak perasa berwat ni mayang dia orang mana mantap ini.
0: Je. Baik, ya. Luar biasa. Terima kasih nyo. Bang Basri, bah masukkan yang luar biasa. Mudah-mudahan kedengar dia mandum-mandum warih ya.
1: Ya.
0: Good. Lagu kira-kira nak dengar dari sonyo sampo Bang Basri.
1: Yusbi Yusuf mantan ni urang cik kan.
0: Yusbi Yusuf ya, Masya Allah. Urang cik ke ana eh?
1: Ya.
0: Salam-salam.
1: Salam pun kepada Yuli Sway. Saya sabi mudah rezeki payung mu jadi.
0: Amin.
1: Ya. Malanya dalam kali cimono di pagi, mati di lamara malanya Yana Lamaru, malanya Amir Mahmud, malanya Al Komandan Jung, malanya Kak Eli, Kak Anwar di Pulau, malanya dalam Amunok Kak Yati, malanya Cikman. Lain memandu maju
0: untuk nyo Bang Basri urang cik ke anak yang ba dari Mulyadi nyo tapi Yusbi Yusuf nah wahai anak lon
1: yang Mulyadi manteman
0: Mulyadi manteng je urang cik ke anak ya je terima kasih
1: yang sabar ni urang cik ke anak kan sabar betul-betul riak minta dia ni urang cik kulit pisang ibu harga kan
0: ya Masya Allah luar biasa terima kasih ya Bang Basri bah
1: ya mantan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih ya ke Bang Basri. Makcik baiklah lon terimong di 7055 makcik bah kalihan lon terimong ron makcik bah langsung dah sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dok Muli.
0: Dengan Mbak Neba? Cik Nia?
2: Bukan.
0: Jadi?
2: Pulau Aceh.
0: Pulau Aceh, Masya Allah. Yang dari Pekak Nur?
2: Ya.
0: Gimana Kak Nur di Pulau Aceh, cuaca?
2: Caca, ya, lebih mana nampu masuk umlah macam tu, aduh, ada tu dia ini kan?
0: Ah,
2: macam mana kita lebih kerja?
0: Good, Kak Nur. Kak Nur, kiban menurut Kak Nur nyo terhadap orang cik agak cerai bacut.
2: Terhadap orang cik cerai bacut, terjah bacut. Ayam bermana ni mak? Tanya dah tu. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan.

0: betul.
1: Tergantung orang raja mina. Jadi orang mina lebih besar dan lebih kaya kan? Tapi mula sama-sama diam-diam kena anaknya sih kena sama si yang dia ni.
0: Ya betulnya bangka.
1: Jadi sejauh mesti sejauh itu saya tu tu umat luar. Saya mau betul ngapu mang
0: betul. Betul-betul lagi.
1: Itu nampak ini walaupun ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Laki bodo dari itu ya. Darah Nur Janang. Darah Nur
0: Janang. Dari soalnya?
1: Tua ke jasa.
0: Darah Nur Janang tua ke jasa jid. Nah.
1: Kedua ini semoga di habis. Berkah rezeki selama iman rezeki anak keluarga lelaki kita itu semoga kita hidupnya untuk anjur ke dek nuru ke cemar yang kaya di mama ceritanya lelaki lagi alihnya kaya kak Tiana semoga dia berhadir alihnya untuk Darian alihnya cuma tu maju dek ini kan.
0: Terima kasih, Kak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah, terima kasih ya. Masukan yang luar biasa. Makcik, kibanyo makcik. Najat deh, lu terimong, sabok deh ke makciknya. Ini anak makcik, lu langsung dengar lagu dari Kagelakan Lebang Basri, apa ya? Anak urung cik ke anak? Sedih tak lagu? Langsung tak dengar yang lain.

0: Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Setia di frekuensi 88.6 MHz. Abang penelpon yang kehadir di 88.6. Aduh makcik, mohon maaf makcik, kehadir yang lain leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Gini saya.
0: Yeah. Kak Yana, kan nomor baru loh Kak Yana nyo.
1: Bukan nomor baru, nomor lama juga. Cuman baru ada ya pas pulsa, pak nomor dia hitam sama lepasan. Oleh jaringan, oleh kedua aja. Coba dua aja hitam. Kayak mana kita pas aku dapat nomornya dek. Pagi sama aja. Kau tu istirahat apa lah waktu.
0: Betul ya lagi kak.
1: Kakek tadi.
0: Baik kakak Yana, gimana pendapat kak Yana?
1: Alhamdulillah baratnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat yo kak Yana, ditemani adik-adik cantik-cantik yo.
1: Oh, adik cantik-cantik untuk.
0: Selalu kakak selama 6 bulan dah kak.
1: Oh, betul lah.
0: Anak adik-adik magang ya kak ya?
1: Adik-adik magang. Kakak. Kalau dia nak cerita geng.
0: Gimana pendapat kak Yana nyo tentang urung cik dah hadapi urung cik agak cerewet bacu no?
1: Oh.
0: Sedih lo dengar kak.
1: Banyak bacu ada masalah. Menyekaknya yo banyak-banyak menyata cara-cara acu kayak enak belum acu luar main
0: gitu sama tapi sama kau juga kan
1: boleh tak dengar dah
0: boleh tak dengar sakit hati dah dengar kak kan
1: menyata dengar tu kan anggurannya mata berdua dan panjang lo jadi tak tahu kau deh
0: betul ya kak sama
1: menyekaknya kayak enak belum acu yang main yang tengah tengah itu aku senang soleh dengar kan karena terkadang menolak okay. Itu mana tanya sih dan salah tanya salah kak Yana cuma kena ada ikut berat dengan ada lagi kak Yana tu kan ada kak Yana tu ahban wal tikula bengah memang hana hana yang bengah kau bengah laju hana payah di merepet kok nyan bengah juga kemana kak tikula wal tikula yang jadi peretetan
0: betul biasa
1: wal tikula duduk teh duduknya gantar bajak dalam diklat-diklat orang dah lho. Jadi terkadang puja orang hana tinggi hana dia bisa kan. Ulungan mano tak sepuk sarap ngerik wah kerih mano tak beli meseng. Mau rencik kan hawang ulan ni buatnya tulagak bawai kan.
0: Betul.
1: Ulungan andeho hana sembahyang. Nama aku mesti ada istirahat, mesti ada uang nak gok untuk pet-pet pergi kan. Saya tak uang nak gok, pengenut dan bukti emak lagi. Lobo, hana yang murah, ya pun tikir, mentah ni tiuk lah lobo, ke dia orang. Ya, dia tanya lobo, tikir, malah tikir, lupa ke lah. Jadi, terkadang hana salah nanti, kerana salah tu, tu maka juga yang pet-pet.
0: Ya, betul ya.
1: Dan menyatuk air bubut rumah, memang hana gayu kat Yana. Hana sapa, bubut hana gayu, hana lepoko, kan? Hanggi harap kat Yana. Jadi, yang tu, mak Yana jarusan, ngerat tu, mak. Mak Abang Karaya, tak hana ngerat, deh.
0: Ya, betul. Hai,
1: kerana kat Yana tak sibuk ke tu, lagi itu. Kawan pula kak mai ngorek pajak siaran jadi kok nenggalak laki-laki yang kegiatan lagi
0: iya
1: jadi hana grepe-repe deh bisa kok yang ke tuha wasyu kak Yana kak berkeluarga gitu kan bisa kak yang mesti ngorek dengan bapak gitu kan jadi kak Yana jadi penengah
0: betul
1: jadi penengah untuk mak dan lagi mana tak perlu bergerak kindon boh mana punya bapak ngerap ini dengan ini kok anda tu tuhan tuhan ngerap jadi tengah buat yang kindon jadi guna penengah lah nanti mana orang tuh mungkin kesal kan
0: kesal betul
1: kesal dengan ke hek koknya ataupun yang kegiatan koknya hari-hari yang itu terus kan saya banyak tak terasa dro lewatnya lagi kan jadi kan kesaan anik untuk mana bandingon gitulah-gitulah pemahayang gondom sabtu gondom dengan kata merepek sih menanti sih kan nyawa berarti kan
0: betul ya kan
1: yang berarti kan sabah nyawa sabah kebaikan kita nyawa soalnya kesayang kita nyawa supaya tanya jik ke anik yang gait
0: betul ya kan
1: karena bagi merepek lagi yang tanya kan otomatis kan tak berubah itu merepek tuh anik untuk pegah anai dengar ijak hanya pegah-pegah iwo hanya pada telefon hanjit dalam kemenan kat Kak Yana jana. Jadi kan saya kan sebaik untuk kebaikan anu nanti orang cik tanya untuk kebaikan tanya
0: ya Kak Yana luar biasa
1: jadi awak tak pegah ubat tegok yang katika tak pegah duk jauh tak sampai ke pinggung koknya. Bek tanya ni untuk koknya bek nyerah. Eh, tapi dengan bahasa yang nato tak ada hati-hati koknya tak dosa tanya kan?
0: Iya betul ya kak.
1: Jadi pula menaur diri yang memangnya tak enak kaya, tapi alhamdulillah tak enak hana untuk tak enak dan capek-capek umur koknya kan? Alhamdulillah hana juga dosa ni. Terkadang kena tak enak dengar untuk kajak-kajak kajak bawa urung lelon hiku berhai pantai gitu.
0: Betul.
1: Ini kan jawai kan, tapi mana menurut urung sejak menurut kebiasaan kok kan, kok kuat mereka susah dengan kekatung eh menan. Pelang kurung-kurung ilmu agama, kurung-kurung cok-cok bah, pik-pik bah, sembahyang, kena tentu nah.
0: Ya betul.
1: Biasa kain terjadi lagi.
0: Betul ya Kak Yana.
1: Semoga tanya baik sampai terjadi hal lagi yang Tuhan kan. Karena baik bakal Tuhan insyaAllah kan.
0: Betul ya. Amin. Amin. Semoga tanya terhindar lagi-lagi layan.
1: Amin. Ya tanya terhindar dari ngeret-ngeret yang lah sampai dosa ni tanya kan.
0: Jut. Betul ya Kak.
1: Sayang Cik Jut. Aduh dah. Gara-gara tanya.
0: Oh sayang kan. Betul ya Kak
1: Yana. Ya tahu tanya Pih Uri Cik. Bu tadi cek-cek tu tak ngeret-ngeret.
0: Betul ya Kak.
1: Jaga tak sabar macam.
0: Betul lagi
1: kan. Kena arti kita gerik-gerik. Ya nak ajak tu pakai. Ada orang yang nak urung cik kan. Pakai gerak-gerak pak urung cik. Ya, cerewet kan gerak-gerak. Pakai di terpang gerpung lah.
0: Betul ya
1: kak. Baik hati lagi anda.
0: Je, terima kasih ya kak. Berluar biasa masukkan.
1: Yang mentang nak urung cik. Jaga buka. Muka hanan dia. Baik taruh di mata. Awak tak kan yang tutup dan mubi. Tutup tak pajuh diri kan.
0: Iya betul ya kak Yana.
1: Tutupnya. Biasa kak yang ganak. Tutupnya kak enak. Awak tak kan. Berapa yang mak tak enak ganak. Kan dia tu.
0: Roh imat tak kena
1: pajak.
0: Dengan.
1: Kena pajak dengan. Oh, kena judi.
0: Teringat kan ya, Kak?
1: Teringat. Kena jatuhnya galak. Betul, Unan.
0: Betul ya, Kak?
1: Jadi, jangan tenang orang cik jajan lah.
0: Betul ya, Kak? Jut. Karo imat tau, Kak. Karena Kak Yana, mandu.
1: Kak Yana. Jadi, jangan tenang lah. Kak Yana. Saya ada pantang, saya turun cik. Bobon tegar lah, sok tegar ya.
0: Kedai lupu dalam Kak
1: Yana. Lagu ranya, Jasa Poma mantan dari adik-adik ini.
0: Jasa Poma Kak, adik-adik ini.
1: Salim kontak sejuli dengan adik-adik di sini.
0: Amin.
1: Semoga sehat, betah umur, betah sejuli.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih. Bang Basri, terima Kak Nur si, Cik si, Cik Mama, Cik Jaria, Kak Eli, Bang Rusli, Bang Basri, teman-teman.
0: Terima kasih ya, Kak.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ke Kak Yana, luar biasa ya mengenang urung cik tanya memang kita pernah nan urung cik ro imat ah ge Kak Yana apa kah. Baik kita terima oleh Macik dari penokan soal di telepon. Halo assalamualaikum Macik. Macik. Halo. Macik. Macik. Macik.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Maaf rayu-rayu tak Macik kibano Macik. Hana tetap
2: nak menyanyi lagu buat dia juga kepun.
0: Jo, terima kasih mak cik ba. Tak mengerti mak cik. Kiban mak cik menurut mak cik tentang masalah terhadapi urung cik agak cerewet bacut.
2: Oh, gua tempuk imat jalak.
0: Terima kasih.
2: Ani tanya gemak ke tanya kon ke gaya apa pun apa gaya yang ke depan bukannya apa gaya kan cerewet kan. Apa yang baik dia ke ni dia mula awak yang buat sekolah tanpa apa dia ni aku menjak buat kanuri juga apa kaget mak ni aku buat dia boleh lengkap lampu benih rumpu-rumpu rumah iya buah lupa cantik kami kebik ni lah
0: sebagai
2: rumpu tak guan bu lupa eh kaya zaman kau makan kaya lupa lengkap je kali lupa berduk bu suah tinggal mandung hanya nak makan wah tak boleh anak saya berduk je
0: pokoknya turut pilih
2: awal-awal masuk rumah tua anak dia langsung lupa pingat dia minyak bukan awal juga kan ni belum minyak bakal kena awal juga apa gen mak ni aku walaupun berpulang pegang betul-betul bakal mati mandu gen ambil dia kajar je hehehe. Masya. Puh, zaman kau makan ngobrol. Ya, jangan apa yang kira pun baik kaya baik bok baik dodang baik yang mesti berbuat cari buat cok eh bakanya ni yuk rumah budi semarah tanpa roh penuh je aku orang tu alhamdulillah
0: luar biasa ya macam baik saya
2: aku lah oh nyam tu lah nak dulu
0: baik
2: ayah ni aku awal itu mu banyak ya imam dah habis mana tak boleh balik ada bersunti ada balik ada bersunti ke duk laura emak lepas dia bersunti apa nak bagaimana baik nak duduk orang orang baik nak duduk orang orang kat Tuhan yang wali sang sayang ke nak kuat jaya berhenti tak bisa dikulun alih nak kemah ada berhenti kata cik itu umayan imam berawal sakit malam sakitnya sebut sakitnya kata cik nampak hasut kata cik mana taguhannya mempanggang semuanya yang memberi alihnya aku sebut nampu mana habis banyak nampu muka muka mandu muka muka muka muka muka mampu banyak lah mampu Allah anak anak desa kan halu anak tu lah ayah muka nak kabar pasti orang tahu nak tahu selama mandu anak kemur mandu dia mandu sejak nak tahu dia tahu tahu mandu dia aja mongkai batu mandu batu alainya nak balik mongkai nak sampai bayi bu tahu dia bayi bu mandu desa kan sehari rumah alain tu bayi bu nampu sehari bayi bu ana banyak duduk atas mayam cain pun anak semayang cuk duduk ada kasut banyak duduk ke mak lun kau di pulang malam ke ana pun kat duduk lah ni anggai hemak daun sakit duduk nak daun siat hilang dia kata duduk nanti si ananya daun sakit puno eh rumah ni anak kemau katuk mandu madik ni buat yang kuat ini kat duduk mana ke ananya muka baju ni dia berdua anak berdua habis dia mula
0: mulia tak rasanya Hana sakit-sakit.
2: Ini cakap macam tu mai bahan ni aku kaduk dah kan kak eh nak kan. Hemat ni nak anu eh hemat dah sakit. Kalau anu sakit gila ni. Ya nak kemo sampai bini mandu punya anak kemo adik mandu mandu mai bini gejek ngelun. Buat aku anak mandu hai pas ulun buang mana anak eh. Angil ya. Aku nak kata eh saja buat kak eh dia. Kan dah cek. Kan dia cek dah mula habis saja. Mana sebenarnya?
0: Luar biasa macam ya.
2: Oh mana kampung yang orang pampun saya ke bapak.
0: Amin ya Allah.
2: Luncum cium waknya kalau buat saya tak bini mandu. Ini lelah yang duka amin ya. Pos-pos pun malam.
0: Mangat tak rasa di gejak menghadap Allah.
2: Sampai insya-Allah. Lumbung bulun pun mana? Buat mana lumbung ah? Anak Yasin nah mandu mak anak cucu. Okay. Rasa sama dua sabar ke suami tinggal dua sabar. Cucu ayat kaya dua malam. Buat biar tua buah pegang mangkuk kan. Dalam telefon ni. Makcik sama makcik pula makan kemat. Banyak nak ambil cucu makcik kan. Ni makcik sakit nak bagi wah kapua. Kapua buah kemat mangkuk tiang an buah dia. Di belah buah wah an. Nombor dia saya rasa. Alanya awaknya anjit tak kuriak ha. Buah malam aja. Malam dia wah bengah. Malamnya sepuk mana nak cucu anak-anak duk elunya anak-anak. Ya
0: makcik.
2: Mana Elvis mana makcik okey lah. Hanya menemanya tak kau lah.
0: Jut makcik luar biasa. Terima kasih.
2: Baiklah nak buat makcik pun. Lepas dalam anak tak kau. Kepul si tak pelah juga. Ha kan cucuk kat dalamnya tu. Cucuk kan nak kalian memanya.
0: Okey makcik.
2: Makcik ni gijuk tak ada kalian memanya. Alhamdulillah semak lah kan gijuk.
0: Okey baik makcik.
2: Kamu nak gijuk ke anak ke cucuk aja. Gijuk ke cucuk anak makcik buka.
0: Makcik.
2: Hanya aku je kan lah. Amat bang tu abu riwah. Hanya buk pula bayar sahat. Hanya buk mai bongoh lah. Paling ada kemas bau tu adik. Klik wan dua lah tu rumah.
0: Ya baik makcik. Mengingat watak pi karat di pohonjung makcik.
2: Hanya kakak nak menang kedenya. Kakak muka buat orang lah. Alainya tajuk lagu apa?
0: Jut makcik.
2: Tuan ni pegang hanya yang panjang buatnya ke pun pegang.
0: Betulnya makcik.
2: Bahas mal konci lah ya. Orang kita ingat tercik kemal lebih lah ya Allah.
0: Ya betul makcik.
2: Alainya lagu ke gosip anak pun sama Rafli lah.
0: Rafli lah.
2: Dalam kali punya kata-kata Aila saya sehat bagi mama bagi bagaimana. Kata macam mak mana?
0: Makcik Rafli kai ek bunuh makcik dari Yahbin.
2: Oh, Yahbin. Mana nak ada kasih apa?
0: Arisa?
2: Nak goda pas Sabra Muda kan?
0: Sabra Muda, Jud.
2: Nak goda.
0: Nak goda, Jud. Sabra Muda.
2: Alangan ke sama guna mandu-mandu. Pak Aja, Pak Basri, Pak Amari, si Zaluak Lupa. Dalam pejabat ini orang mandu mah.
0: Jud, terima kasih makcik.
2: Salam dari Lun, sama petugas ramai mama aja kata mau cinya. Selamat petugas dan selamat kasih banyak ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kata mau cik Nuria.
0: Hai, masih makcik bah. Ya, baik untuk hari lo Bandung langsung kita dengar lagu yang kagak lagi Kak Yana Leah Buno dari Adi KDI ya dengan judul Jasa Pomah.

0: yang mantang setia di frekuensi 88.6 MHz yang mantang London Pre partisipasi waris lomba mandum yang ne ikut bergabung dengan tanya langsung. Nah, siapa penelpon di 886 dah siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak John.
1: Ayo, ayo, betul.
0: Gimana habar?
1: Aku agak lebih betul, bro.
0: Oh, kalau je ubat?
1: Ah, boleh ubat kali.
0: Mudah-mudahan bagah pulih, bah, Pak John, bah.
1: Ya.
0: Good. Kapan dah hadapi orang cik yang agak cerewet bacut ni, Pak John?
1: Dah hadapi orang cik ni. Yang bagah dah betul, bah. Dah bantah, dah kubut, ni, bah. Ada mentah-mentah anda kadang buat hati kalau kau pun tanya.
0: Betul. Runcit. Be, ngan runcit be kekel tak tu nya.
1: Betul. Ringan juga. Ni balik kan tak buka. Ni ada ni orang jat tak buka be MCR ni.
0: Get.
1: Bang Haji dah jam kai. Kaja u bandar ke dah. Tak buka orang ni do be dengan ingat ane wo bukan ane wo.
0: Iya betul.
1: Memang dia nyong.
0: Good. Baik, terima kasih ya John. Jadi lagu nak dengar dari so kira-kira sabohnya?
1: Lagu nyona, lagu baru lewek nyona.
0: Nah, judul je apa?
1: Jadi bulu perindu.
0: Bulu perindunya ngi pegali Kak Nurul lagu AI hanjik buta Kak Yana pih begahnya lagu AI hanjik buta rupaji. Kiban.
1: Oh lagu AI hanjik buta.
0: Baru Kak Juli lo terputa.
1: Kau tu. Kak Juli hanjik buta.
0: Bulu perindunya.
1: Cicinut. Ya hanjik buta, hanjik buta Cicinut entah lah.
0: Cicinut dari judul je apa?
1: Gunung Gurute.
0: Gunung Gurute. Good, Gunung Gurute. Salam.
1: Dalam kedai pun gerak ni.
0: Terima kasih, Wak John.
1: Dengan lah kemacik. Kemacik ke Pak Pah di Tigli, Jubang Basari di Kota Melaka.
0: Good.
1: Nampaknya kaya habis, kecil iman untuk order. Kaya ke mandu-mandu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah, terima kasih ke Wak John. Nanti maaf tak beraya tak nyo karena lagunya hanjik lumputa, tapi alhamdulillah na lagu Cici Nur ya. Gunung Gurute yang kali lon persiapkan. Warih lo mata lon damprehnya partisipasi sabah tu segolong tanyo dengan lagu-lagu yang awak ronuh laki di bak kesempatan uronyo. Pak nyo, hana yang hadir lo.

0: Baik, ya, tak terima oleh siapa penelpon yang kehadir di Pet 7055. Assalamualaikum. Dihubungi di 886 JC Bang Amir Waila. Ho, ka Bang Amir Johan aduh lagu. Biasa nak hadir ganyan. Baik, bantang lontong berpartisipasi warai lomba mandum. Tak sapa sekaratuk yang kehadir di Pet 7055. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Kak Ina nya?
1: Iya betul Kak.
0: Punya suara selumah lembut si Kak Ina.
1: Pernah lemah lembut kan. Tanya gimana Kak?
0: Enggak Kak Ina. Karena kan Juli tanda Kak Ina ke suara dia lemah lembutnya. Kak Ina nak rupa. Anak tu orang bedakan.
1: Memang lagi menung Kak Anggi. Kak Anggi, Kak Yuli kan. Jadi kan tanya kan umpapat tak bodoh Kak Yuli.
0: Oh, bina kakak Masya Allah. Terima kasih nasib.
1: Kan? Jadi baik mantum dalam sama rata nak Kak Yuli.
0: Terima kasih nasib Kakak Ina.
1: Kak Yuli pun apa?
0: Alhamdulillah sehatnya Kak Ina.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah. Kak Ina, gimana tahan hati urung cik agak cerewet bacutnya Kak Ina?
1: Nyolong Kak Yuli lon dia diamkan mentah.
0: Ah sama ada. Tak im tamplung lagi Kak Yana pega.
1: Lontong hansik Kak Yuli. Oh. Kan? Cuma lon dengar tapi lon im. Jadi kan yang tamplung nanya kan lagi kiban kena. Takut tu gerong ngampul kan. Kadang yang tau-tau nyang-nyang kan. Tapi mana soal kan Kak Yuli. Tak im, tak dengar yang kan. Masih gagam, belak-belak mata juga yang.
0: Ya kakak, penting betul tak kakak.
1: Hanapa, hanapa, hanapa, hanapa dah pegak, hanapa dah pegak kan. Ya nak orang pegak siapa yang kan. Oh, berat dah lawan tu tanya dua haka kan.
0: Betul ya kak.
1: Jadi, tadi kan uncik tu emosi kita nak sebab kan. Yang nak sebab, mana mungkin uncik kan. Malah uncik lebih sayang kan yang kan.
0: Betul ya kak.
1: Lagi yang kak, Yuli.
0: Setuju dengan Kak Ina. Kak Ina nak dengar lagu dari Soh.
1: Dari Syed Azmi bang Kak Yuli bang.
0: Ya, judul
1: Setia.
0: Kasih Setia. Jek kakak salam-salam.
1: Jadi kan yang baru asalnya Syed Azmi yang kan nasabah versi itu Kak Yuli. Yang versi apa lagi duduk dia, lagi slow duduk lah, lagi kan. Yang nak selorok seperti.
0: Oh seloroknya jadi judul je. Apa benda apa kaknya?
1: Nya kan gak setia. Ya. Bunda saya ada ni nyancit tuku marci tapi persil ni sabotu.
0: Oh, gak setia.
1: Yang lor maksud ni, yang lor maksud ronya sabotu je, kan?
0: Oh, sabotu je.
1: tapi hana pun ronya buta gak setia mantel ni, kan?
0: Je, dari Syed Azmi, kan?
1: Ya, betul.
0: Ha. Je, terima kasih.
1: Lalu menyebut empon tak ke Kak Yuli le, selamat tugas nombor-an, lu sehat sabi.
0: Amin, ya Allah.
1: Amin yang ke Pak John, kan? Mak Cik, Kak Yana, Kak, apa, Kak Kiana, si. Pokoknya memandung lah, bah.
0: Je, terima kasih. Dan
1: dengar-dengar, Pak Cik Durunya, bah.
0: Terima kasih, ya, Kak, bah.
1: Sama-sama Kak Yuli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Terima kasih Kakak Ina. Cukup tak mengerti kenyan ya. Semoga dalam keadaan sehat sabi-sabi. Langsung dah dengar lagu dari Wak John Habno Cici Nur dengan judul Ji Gunung Gurute. Selamat dengar warilun.

Oke, baik, warahmatullahi yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz atau di AM 12 Limongsa Kilohertz ya. Yang menghut ikut berpartisipasi untuk sesi kendeluh mantang lon dan preh partisipasi awak drone di 06 Limongsa 7055 atau di 08 82 67 sale 886 ya. Terima kasih kita ucapkan beraya-raya tak ke awak Roma Mandum yang kak ikut berpartisipasi ya Muno ya. Semoga lagu-lagu dan pendapat-pendapat dari warih Roma Mandum bermanfaat ke tanya Roma Mandum ya.

Amri, Bang Amir. Salamnya Bang Basri, Hoka Yohana Duhle go. Nacir. Kakanda jari habununa ge hadir tapi hana ge telepon ne yo kakanda, Hoka ge janya kakanda. Mungkin je dengan telepon ulai yo kakanda.

kita nyampai penelpon tak baca SMS yang kehadir di bagi kesempatan Nuronyo ya. Iya, di bagi kesempatan Nuronyo nah dari Pak Pi ya yang dari kawasan Kota Banda Aceh ya atau di luar Acehnya Pak Pi ya. Assalamualaikum kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ikut berpartisipasi di kesempatan Nuronyo bahas tentang masalah hadapi urunci yang agak cerewet gitu gah ya. Oke, cara menghadapi genyan jit dengan sabar. Kita ikut pu yang kagak pegah legamnya karena yang kepegah le urunciknya pasti yang butuh ha mungkin yang salah ya dan demi kebaikan anak ya ha mungkin demi kejahatan anak karena urunci sayang ke anaknya sampai bila-bila ya. Yang mentang kak dari lon udah sambung lagu beh. Ya. Kita sambung lagu dari Bahtera Cinta ya. Bahtera Cinta dari So ya. Mungkin tajuk Bahtera Cinta dari So.

Okey, Bahtera Cinta nak dari Marlina Umar. Ki Banjet. Nyajet dari Marlina Umar. Nanti kita dengar sama-sama. Berarti bah. Terima kasih ke seseorang yang kah hadir hapuno. Gesalim ketanya memandum yang kah ikut berpartisipasi atau yang gohlem ikut berpartisipasi. Baik, terima kasih ya.

Demikian Sirebook, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk Niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Nongi, manapun Anda berada dan terus stay tune di 88,6 MHz. Ya, itu dia lagu yang sudah kita dengarkan, Fadli dengan Bungkuh Putih Kuning ya, yang sudah mengantarkan kita juga ke pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang aja buat Warihlun yang masih terus stay tune, yang mungkin saat ini sedang melakukan santap siang bersama keluarga. Semoga menu yang disajikan di hari ini menu favorit keluarga semuanya, menu yang sehat dan menu yang bergizi ya, yang pastinya. Baik, nanti juga ada informasi-informasi terupdate. Sebelumnya juga saya mau informasikan bahwa di hari ini di pukul 13 hingga pukul 14 nanti ada dialog ya, merawat rasa melawan lupa, berani bangga musik daerah nanti ya. Oke, yang pastinya nanti juga ada dialog ya bersama pro yang berjaringan bersama Pro 4R Jakarta, yang pastinya tetap stay tune.
1: Gosip semakin digosip.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Waris Lun yang berbahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

terakhirnya di lapak-lapak kepada PKHS ya. Untuk lagu-lagu Islamnya kita cukupkan sejenak. Berikut kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha Baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha Dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah, Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba.

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan mengabulkan doanya.

salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicak, pemberian nama, dan cukur rambut.

0: risiko penularan rabies bisa dicegah, Pok.
1: Oke, dia ngerti lu sekarang.
2: Rompat FM, suara budaya.
3: Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune Kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune Kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.
4: Kabar berita jam 13.

Depok, Kementerian Pariwisata mendorong pelaku usaha pariwisata menyediakan paket wisata batik yang menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini mengatakan, wisatawan kini semakin tertarik pada kegiatan yang memberikan pengalaman budaya lokal. Menurutnya, wisatawan dapat diajak mengikuti lokakarya membatik, mengunjungi rumah pengrajin, hingga melihat proses pembuatan batik secara langsung. Ia menilai konsep ini dapat membuat wisatawan tinggal lebih lama, sekaligus mendorong pembelian produk pengrajin setempat.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Pengrajin Blangkon Tri Damayanti terus mengembangkan usaha kerajinan tradisional Jawa dengan dukungan PNM melalui program pembiayaan dan pemberdayaan. Sejak menjadi nasabah PNM pada 2023, Tri mendapatkan akses pembiayaan untuk kebutuhan bahan baku serta pelatihan pemasaran melalui media sosial. Tri mengatakan kemarin pendampingan ini membantu produknya semakin dikenal luas dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayung Pono Pakalista yang cantik belam-belam sejakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah syirik dia ini kayaknya. Kayaknya gak mau aja cantik Ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayah mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan ayah Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, Alhamdulillah. Kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya. Kameranya sirik, gak boleh lihat yang cantik.
1: Kameranya ya. Gak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Agi, apa kabar?
2: Sehat, Alhamdulillah. Semuanya Alhamdulillah. Baik-baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa, kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma Cutka gitu.
1: Oh, Cutka. Iya. Oh, pakai Cut, pakai kakak gitu,
2: iya, Cutka. Kalau untuk panggilan perempuan.
1: Cutka Anggi.
2: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh lah, Po.
1: Kakak aja lah ya.
2: Jangan kepanjangan, Po.
1: Ini efisiensi soalnya, iya, ya enggak? Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya.
2: Betul.
1: Sudah terlihat di layar kameranya.
2: Iya.
1: Ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya.
2: Iya, betul.
1: Iya gak sih?
2: Benar,
1: ya, oke. Okay. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu nanti
2: iya.
1: Di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita.
2: Iya.
1: Silakan Kak Anggi.
2: Baik, jadi Po Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Po Nova sampaikan dari RRI Banda Aceh kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar, bahasa Aceh bertahan, berkembang atau akan hilang. Nah itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya pendengar ya. Pendengar tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting, bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh, apakah bertahan, berkembang atau akan hilang? Ya, kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
2: Iya, Alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, Alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen Prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
2: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
4: Cutka Kak, boleh cutka biar ya, ada Acehnya,
2: oh,
4: gitu
2: Acehnya.
4: Ya.
2: Cutka Gina. Iya. Iya, sehat ya, alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
4: Sangat panas.
2: Sangat panas di luar pol gitu ya, apalagi kita di bagian paling barat ya, Pak Ihsan ya.
3: Iya.
2: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 055, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Ihsan terlebih dahulu ini, Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah, Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana, Pak, nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
3: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya, ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing, ya, bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020, ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan, ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah, ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke indeks pembangunan kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras, ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama. Ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam, ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun. Nah, ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya. Nah, tentu ini menjadi catatan kita bersama. Ya. catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti yang saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini, tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Devayan, bahasa Ane Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan, ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasaan yang ada di Provinsi Aceh ini.
2: Iya.
3: Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase.
2: Iya.
3: Nah, itu gambaran secara umum, iya, Kak Anggi.
2: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun gen alpha, ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang, ya, Pak, ya.
3: Betul.
2: Nah, ini dalam beberapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya, ya, Pak. Dan memang sangat terancam.
3: Iya.
2: Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau, ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
4: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali, ya, Bu. Ini jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi begitu, Bu. Yeah. Jadi ada beberapa berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah, yeah, generasinya, ya.
2: Yeah.
4: Saya bertanya, Pak, kenapa, ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh, saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia sama, yeah, anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya tuh, bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido gitu katanya. Istilahnya tidak Aceh tok-tok gitu, ya.
2: Yeah.
4: Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers, perspektif seperti itu sudah ada, Bu. Nah, bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang, yeah, sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis nggak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponakan kita, bisa nggak bahasa Aceh, adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih nggak ngomong pakai bahasa Aceh, yeah, gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi, ya, penurunan penutur begitu, Bu.
2: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih, ya, berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
4: Nah, ini, ya, mungkin agak ke pengetahuan, ya, Bu, ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri, Bu. Saya punya teman nih. Teman saya ini, dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya. Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana. Ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa ya anaknya Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, yeah, katanya gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak, katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
2: Alasan, iya. Syukur sekali kalau berpikir seperti itu. Betul, ya, malah yang di negara luar, begitu kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibre, Indrapuri, kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya. Iya. Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
4: Sangat rugi, Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya Bu, ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap enggak gaul, enggak keren gitu. Yeah. Padahal enggak gaul, enggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu. Enggak bisa bahasa daerah. Sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu, dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu.
2: Iya, baik. Baik, kembali ke Pak Irsan. Pak, kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Gina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak. Orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya, ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya, atau akan musnah gitu ya. Ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu, dalam kondisi bagaimana, apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu, itu dikatakan bahaya, Pak?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya, sampai terancam, sampai punah.
2: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau
3: rentan? Terentan. Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
2: Sudah rentan.
3: Jadi sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan. Ya, tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia. Ya, nah UNESCO sudah mewanti-wanti itu. Sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan ya, dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan kita, menyadarkan masyarakat internasional, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan, tantangan pelindungan bahasa yang kami hadapi ya, mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cutka Gina sudah menyampaikan, sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Tadi orang Aceh, asli orang Aceh. Ya, namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah, itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah, inilah yang harus kita dorong ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah. Pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
2: Iya. Sejak usia dini.
3: Sejak
2: ya?
3: Usia dini. Iya. Sejak usia dini dan di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
2: Terutama dalam keluarga ya, Pak.
3: Betul. Iya. Nah, selanjutnya memang peran sekolah juga penting, yeah, ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi, ya, migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk, ya.
2: Yeah.
3: Nah, seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali dari Medan. Saya asli orang Minang yang besar dan hidup di Medan. Seperti tadi, di dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
2: Oh, artinya Bapak korban juga nih.
3: Nah,
2: korban juga tidak diajak berbahasa ibu, ya.
3: Betul.
2: Dari kecil.
3: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini, yeah, ini menjadi motivasi bagi saya untuk, yeah, kami di Balai Bahasa, ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah, yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Yeah. Nah, itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga, perkawinan. Ya, perkawinan silang atau campur antar etnis, ya. Yeah. Nah, misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM, yeah, ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
2: Tapi itu bukan curhat lagi ya, Pak, ya?
3: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama orang Minang.
2: Minang,
3: ya. Nah, yang keempat adalah globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Mm-hmm. Nah, syukur alhamdulillah kita tadi saya katakan situasi kebahasan kita tiga, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kami punya slogan di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini selalu kami gaungkan, ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah, itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan,
2: iya,
3: Kak Anggi.
2: Baik, jadi ada beberapa kendala, ya, untuk kita melindungi bahasa Aceh ini untuk tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Perempat Jakarta. Mbak Nova?
1: Ya, Kak. Seru ya, Kak, ya. Ngobrolnya kalau ngobrol tentang bahasa enggak ada habisnya, ya.
2: Betul.
1: Nah, ayo mau mengakui juga, ayo orang Minang, Pak Isan.
2: Nova tuh orang Minang.
1: Iya, yang dioper ke Jakarta dan mau tidak mau ayo harus berbahasa Betawi, tapi bahasa Minang ayo enggak hilang kok.
3: Alhamdulillah.
1: Mau melawan ayo, ayo. Dan ayo alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi enggak korban Mbak Nova ini.
1: Ayo kagak korban, ayo kagak korban. Anak ayo pun kagak. Mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini, yeah, dan besar di sini. Mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan.
2: Ya, yeah, itu dia. Karena teman-temannya gitu, umumnya dari situ, ya, Mbak Nova, ya.
1: Cuma Ayi juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana, gitu, yeah, ya. Jangan lupa kacang lupa kulit, kata orang, ya, Pak Ye.
2: Iya.
1: Ya udah, kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa, Kak?
2: Iya, di Banda Aceh di 0651470555, Mbak Nova.
1: Oke, diulang lagi, lebih pelan lagi,
2: lebih slow pelan lagi. Lebih slow lagi, ya. 0651470555.
1: Oke, baik. Jakarta seperti biasa, ya, di 0213504510. Nanti kita balik lagi, ya, Kak, ya.
2: Iya,
1: nanti
2: baik.
1: Nanti kita bakal balik lagi, Abang Po, Nyak Baben, Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya. Kita baik, lanjut.
1: Kita buka ya.
2: Kita buka kita telepon buka ya.
1: Telepon. Iya, baik. Iya, kita buka telepon ya. Dipertegas ya. Iya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak.
2: Benar, benar.
1: Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Iya. Oke deh Kak Anggi.
2: Iya.
1: Sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 4065147055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, ini dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Anggi?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lambaru Kak Anggi. Belum, oh,
2: belum pindah. Iya, di Lambaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar. Aceh besar.
2: Aceh Kak besar. Ya. Silakan Kak Yana, ada dua Kak orang narasumber. Heeh.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber. Tertampo Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
3: Sehat ya, Pok ya?
1: Alhamdulillah.
3: Gini, Pak. Saya ingin nanya, ini bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Gia.
2: Iya benar.
3: Ya beda

0: didatangi pendengar setia Nusantara, menyambut dulu nih Pak Nova yang cantik di sana.
1: Iya, Cikgu.
0: Bunda Aceh, Erin, Bunda Aceh, Kakak Anggi.
1: Iya. Pok Ri. Eh, Kak Ria,
0: Mudah-mudahan dekat.
1: Siapa Cikgu Ria ya?
0: Jauh di sana.
1: Iya, Cikgu Ria.
0: Belum. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi
1: merah putihnya. Apa kabarnya, Cikgu Ria?
0: Sehat terus. Ya, apalagi narasumbernya, assalamualaikum Bapak Muhammad, apa ya?
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Nama Ica. Tadi panggilnya apa ya?
2: Irsan.
1: Pak Irsan. Pak Irsan.
0: Enggak, yang satu yang perempuan.
1: Oh, yang perempuan. Acut Kak Gina.
0: Puhaba.
3: Habaget.
0: Begitu kan? Orang Aceh begitu kan?
1: Iya, betul.
0: Aceh, walaupun kita apa namanya? Orang di seberang sana, tapi jangan lupa bahasa ibunya. Begitu,
1: iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Sambutlah
1: betul
0: dengan hangat penuh puni ya, Abah. Bunga jempa mu bes banglet mame lo dina bunga melulu. Selamat seuka mohon ohet hormat RRI Banda Aceh nya kamu rindu. Bahasanya maaf ya kalau diucapannya salah, Kak Anggi.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Aduh, begini pertanyaannya buat ya Bapak tuh yang berdua narasumber ya Kak Anggi.
1: Yeah.
0: Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya.
1: Mm-hmm.
0: Dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar enggak ya?
1: Yeah.
0: Narasumber. Pertanyaannya ya ini ya, tadi banyak paparannya ini kondisi dan tantangan saat ini ya, apalagi ditinggalkan di rumah pasti kan ibu bapak kerja begitu, bagaimana tantangannya. Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini. Itu aja dua pertanyaan.
1: Baik.
0: Kak Anggi,
1: baik, terima kasih Cikgu Ria.
0: Cikgu, terima kasih banyak. Selamat siang, selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau Cikgu masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang.
1: Betul.
4: Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber
1: baik,
4: kita.
1: Baik, terima kasih tadi Cikgu Ria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cikgu Cutka. Kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah karena memang sangat disayangkan yang anak-anak. Betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
2: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022 yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh. Mm-hmm. Ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan. Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah. Ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan, perangkatnya kita perlu siapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi

0: revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah.
1: Ada juga ya kamusnya.
0: Ada kamus bahasa daerah. Iya. Kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa, ya bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
1: dan bahasa Indonesia.
0: Iya, iya. Nah ini yang kami lakukan untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
1: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
0: Betul. Nah, buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak di bahasa tersebut itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka. Ya, untuk anak TK jenjangnya jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca. Ya, jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
1: Iya. Itu. Baik. Demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ya, Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, tantangannya apa, Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen, di ISB.
2: Baik, Cik Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
1: Iya.
2: Itu ada kalau di kondisi di Aceh ini,
1: terutama nih yang di kota ya.
2: Nah, di perkotaan ini dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
1: Betul.
2: Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi, bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu diterapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas, masuk ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang begitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja, begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
1: Jadi gitu. Penting ruangnya juga.
2: Ruang. Ya. Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu. Adakah pengumuman yang yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh? Meskipun lagu-lagunya bahasa Inggris, begitu.
1: Oh, meskipun Inggris, tapi dia harus berbahasa Aceh.
2: Adakah program-program seperti itu, begitu? Ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh, begitu?
1: Iya. Mungkin jadi itu tantangannya. Itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum Pak, memang seperti kita ketahui di taman kanak-kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat, bawa pulang, nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya, ya. Nah, ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi, Mbak Nova?
3: Boleh.
1: Iya,
3: boleh.
1: Silakan lagi.
3: Kita masih punya waktu, barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
1: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
3: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas
1: WhatsApp
3: boleh,
1: aja? Boleh, silakan ya. Mbak Nova.
3: Baik, ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak. Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya. Dari Bu Linda Idris. Oke.
1: Bu Linda Idris di mana tadi, di Ternate?
3: Di Ternate. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini, bagaimana caranya berbahasa Aceh, ini dari Jogja ya. Cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan, demikian.
1: Oke deh. Ini bahasa Aceh yang halus ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga ada yang kasar ya, Mbak Nova.
3: Kayak bahasa Jawa ya.
1: Iya, benar-benar. Baik, Mbak Nova, kita tanggapi dulu ya. Silakan ya, ini.
3: Saja barangkali
1: Pak Irsan langsung. Dari Pak Irsan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.
0: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun atau berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan, sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
1: Seperti kita sampaikan tadi ya Pak ya, orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
0: Betul.
1: Seperti bapak korbannya tadi.
0: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting. Nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Gina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
1: ISBI.
0: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya, perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting, sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah. Tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu. Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
1: Insyaallah ya, semakin diajak untuk bekerja sama bersama-sama gitu ya Pak ya. Betul. Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina. Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus. Memang ada ya?
2: Ada. Nah, ini banyak ya, banyak sekali. Kita coba contohkan. Kasih contoh yang ini aja ya,
1: halusnya dulu,
2: yang halusnya dulu untuk kata ganti aja,
1: kata ganti
2: biar lebih gampang ditiru gitu.
1: Yeah.
2: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
1: Lun
2: itu masih netral.
1: Yeah.
2: Tapi kalau mau sangat sopan, ulun tuan.
1: Ulun tuan.
2: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
1: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
2: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Ini apa namanya, level kesopanannya tergantung daerah juga.
1: Nah gitu. Itu dia.
2: Nah, itu harus diperhatikan. Nah.
1: Yeah.
2: Hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
1: Betul. Gitu. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
2: Iya.
1: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
2: Benar.
1: Nah, itu yang sudah sulit didapatkan, sudah sulit sekarang kan?
2: Iya.
1: Iya. Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
2: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
1: Seperti apa itu?
2: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu, gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih. Kenapa kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Sering kan? PR juga.
1: Termasuk saya. Ya, baik. Okay. Jadi ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat, berarti
3: Kak
1: apalagi
3: Anggi singkat ya Kak ya.
1: Oh iya iya.
3: Ini kita udah di menit 56.
1: Benar-benar. Pak, sedikit saja Pak,
3: sebagai
1: penutup Pak ya. Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat ini, karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa, apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
0: Ya, kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung ya. Kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Baik. Pengamatan saya.
1: Iya.
0: Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh, dimanapun di Indonesia ini ya, di ibu kota misalnya, di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah, ini tantangannya. Tantangan bagi kita. Nah, oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama, partisipasi
1: baik
0: semesta.
1: Baik.
0: Ya.
1: Baik, Pak. Okay. Karena kita dibatasi baik oleh waktu ya, Mbak
3: ini
1: Nova.
3: Udah di menit 57.
1: Baik.
3: Maaf.
1: Baik, Mbak Nova.
3: Mungkin panjang.
1: Benar.
3: Ya. Kak Anggi, terima kasih.
1: Baik, terima kasih
3: Pak
1: banyak Mbak Nova.
3: Terima kasih Kak Gina, terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia.
1: Sama-sama.
3: Abang Ponya, Mbak B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bamus Betawi memperkuat kekompakan organisasi menjelang Jakarta berusia 500 tahun pada 2027 sekaligus menghadapi perubahan sebagai kota global. Ketua Umum Bamus Betawi Riano P. Ahmad mengatakan warga

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Warih lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lom dengan Lun Tuan Curi. Ya, warih lun semuanya yang masih terus stay tune di 88,6 GHz ya. Baru aja kita juga menyaksikan siaran berjaringan bersama Pro 4 RRI Jakarta. Dan di hari ini tuan rumahnya Pro 4 RRI Banda Aceh yang luar biasa dipandu oleh Kak Anggi ya. Semoga yang disampaikan di sini juga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Baik, untuk informasi waktu di studio juga sudah menunjukkan pukul 14:17 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya Juli tentunya nanti akan hadirkan informasi-informasi terupdate sampai nanti bila pukul 15 ya, ada Pro Dangdut yang pastinya. Oke, jangan kemana-mana. Untuk berikut juga ada satu lagu yang sudah saya pilihkan miliknya Bergi Racun Lam Cawan. Selamat dengar semuanya.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Oke, Warrior Loan, dimanapun Anda berada yang terus stay tune ya di 88.8 KHz, dimana masih bersama Perempat RRI Banda Aceh bareng saya Juli juga. Kebersamaan kita ya pastinya untuk Pro Dandut sesaat lagi. Dan untuk informasi waktu juga di studio sudah menunjukkan pukul 14:51 waktu Indonesia Barat ya. Langsung saja untuk berikut ada lagu darinya Bergi dengan Ubat ya, spesial buat yang masih terus stay tune.
1: Belum moto Pak Jerospo.

0: kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Ropet Budaya Anu Nanggro.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, kita hadir bersama saya Juli di sini. Langsung aja sesi pertama kita sapa yang sudah masuk ya. Untuk berikut ada siapa ya kira-kira ya? Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita punya.
2: Dengan siapa? Di mana? Pak Le ya? Iya Pak Le. Nah, dengar lagu apa nih Pak Le?
3: Lagu dari Pariban dari Jakarta.
2: Pariban
3: dari siapa ya, lupa pun.
2: Dari siapa ya kira-kira?
3: Pariban dan Jakarta dari lupa pula
2: ini. Suryanto Siregar ya?
3: Ah betul.
2: Benar.
3: Betul Suryanto Siregar.
2: Oke baik, salam-salamnya ya, buat siapa
3: salam
2: ini?
3: Khidmat kami sekarang. Nah, tiga ini jari-jari ini ada Kak Ina,
2: Ina
3: belum, dan untuk yang tidak sebetulnya dibungkus rapi itu. Karetin dua ya.
2: Baik, terima kasih Pak Le.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Pak Le yang sudah hadir. Lagunya juga keren banget ya, dari Suryanto ya. Nanti kita dengerin sama-sama. Langsung kita sapa yang kedua, sudah hadir di kesempatan berikut ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa? Di mana?
4: Sama Kak Nina.
2: Kak Nina, Masya Allah. Maaf nih Kak Nina, masih belum kenal nih, masih samar-samar suara Kak Nina nih. Kak Nina mau dengar lagu dari siapa?
4: Lagu dari Epi Senjaya.
2: Epi Senjaya? Epi Senjaya?
4: Iya.
2: Judulnya apa nih Kak?
4: Hidangan.
2: Hidangan. Bentar ya. Saya cek dulu. Hati Senjaya ada. Aku bukan hidangan ya?
4: Oh iya iya iya.
2: Baik. Ada salamnya buat siapa nih Kak?
4: Salam buat Julia. Selamat tugas selalu dan selalu.
2: Makasih Kakak.
4: Iya, buat Pak Le barusannya.
2: Ada Pak Le.
4: Jucu di Sabang,
2: Lagi
4: Kak di Lampasre, Bu Abang Sri di Surin, buat Anda dari ya di Lombok Tanah buat semua aja ya.
2: Baik, terima kasih Kakak.
4: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kita dengar dulu dari Hetty ya, dengan Aku Bukan Hidangan dulu ya. Untuk Palek, sabar sebentar ya Palek ya, karena ada sedikit gangguan komputer di kesempatan hari ini. Langsung kita dengarkan dulu.

0: masih terus stay tune ya di Laba-Laba Kepada Omega Khas, yaitu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Langsung kita sapa sesi kedua. Halo, ada siapa? Prodangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdutlah kita.
0: Dengan?
1: Dengan siapa nih?
0: Tunggu ya, suaranya masih samar-samar nih. Dengan siapa ya? Sekali lagi ya, Assalamualaikum.
1: Salam dengan ini, tetangga.
0: Oh, tetangga Pak Basri ya, Masya Allah. Pak Basri mau dengar lagu dangdut dari siapa?
1: Sudah final saja, Pak.
0: Dari mana?
1: Sedang final saja, Pak.
0: Sedang saja. Bentar ya, saya. Oh, Vetivera ya?
1: Boleh.
0: Vetivera ya, berarti udah siap nih. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam pertama untuk Yuli, semoga Yuli sehat selalu di situ.
0: Makasih, ya Allah. Berkah umum,
1: berkah sekian iman ya kira. Selalu yang Allah Ta'ala.
0: Amin.
1: Itu untuk Kak Yana, Kak Eli Bagair, Kak Yambin, Kak Ayati, untuk Zainabun di Kedepan, Kak Juju di Sabang dan semua-semua.
0: Baik, terima kasih Pak Basri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Basri ya, sudah hadir. Tetangga Juli juga nih yang ada di Surin, lagunya sudah siap ya. Masih kita tunggu partisipasi yang berikutnya. Sapa langsung. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Yahmadi di Labu.
0: Yahmadi, dengar lagu apa nih Yahmadi?
2: Lagu dari Reko Ramon ada.
0: Reko Ramon?
2: Reko Ramon.
0: Reko Ramon, ntar ya. Judulnya apa nih Bang? Reko Ramon.
2: Madah terakhir.
0: Madah terakhir. Ntar ya. Ada.
2: Ada.
0: Ini religi ya?
2: Ah?
0: Lagunya lagu religi ya?
2: Iya biasa ya.
0: Oke baik. Salam-salamnya. Dangdut nih kan?
2: Salam sama buat Yuli, semoga selalu bertemu bukan juga. Semoga keluarga juga.
0: Oke.
2: Buat Cik Nina, Cik Ayati, Cik Basri, Cik apa, Cik Eli ya, Cik Zubaidah, buat semuanya lah.
0: Baik, ya Madi, lagunya lagu religi, nanti hampir-hampir sholat azan atau selesai pelaksanaan ibadah sholat azannya aja sebutar. Kalau lagu dangdutnya mau dengar lagu dangdut dari siapa nih Bang?
2: Lagu dangdut aja?
0: Nanti ini lagunya
2: Ini aja, lagu dangdut, Rumah Irama aja.
0: Rumah Irama judulnya?
2: Di Balik Kerudung.
0: Di Balik Kerudung, baik. Kasih ya.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Langsung aja lagu Vetivera, Sedang-sedang saja, yang sudah direquestkan oleh Pak Basri ya. Selamat dengar aja.

0: Ya baik, Warelon yang masih terus stay tune, langsung kita sapa yang sudah masuk ya di sesi yang ketiga. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Warelon.
0: Masya Allah, Kakak Yana, mau dengar lagu dari siapa nih?
1: Ini dari si Ana Laila.
0: Ana Laila, judulnya Kakak?
1: Kubawa
0: ada Kakak, salam-salamnya.
1: Oke deh, salam pertama buat Juli. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Lelahmu jadi ibadah ya.
0: Amin, makasih Kakak, Masya Allah.
1: Tentu lelah lah dari pagi kan, sore kan.
0: Makasih ya Kak
1: jadi
0: ya.
1: Jadi ibadah ya, amin. Yang ikhlas.
0: Amin ya Allah.
1: Terus Pak Bang Rusli tadi juga, buat yang mati, buat siap. Apa lagi ya?
0: Ayo, ada siapa? Dekti. Iya.
1: Buat Dekti, buat Kak Eli, buat semua aja lah.
0: Iya, baik Kakak Yana.
1: Terima kasih Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak juga banyak Kak Yana. Doanya luar biasa ya. Baik, kita terima penelpon yang terakhir. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam dan diadilah kita
0: Kak Zu. Mau dengar lagu dari siapa nih Kak Zu?
2: Kak Zu, mau minta request dari artis lokal ini.
0: Dari siapa Kak Zu?
2: Dari Sri Anjani.
0: Sri Anjani. Judulnya Kakak?
2: Jam 2 malam.
0: Jam 2. Jam 2 malam. Kenapa enggak jam 3 aja Kak? Ini lagi jam 3 lewat.
2: biasanya jam 2 yang seru.
0: Oh gitu ya, ada lagunya, siap Kakak.
2: Oke.
0: Okay. Salam-salamnya buat siapa Kakak?
2: Alhamdulillah buat Yuli.
0: Kasih Kakak.
2: Buat Yuli dan sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Yang jelas hari ini dompetnya sebangan.
0: Amin.
2: Banyak
0: ya Allah.
2: Yang merah-merah kan hari ini ya.
0: Terima kasih Kakak ya.
2: Tenang, Kak Zu gak minta.
0: Kak Zu juga banyak kan. Salamnya okay lanjut.
2: Mudah-mudahan yang merah-merah itu bertahan sampai tanggal berapa bulan ya?
0: 31 ya Kak ya.
2: Nah, tanggal 31 ya.
0: Makasih ya Kak ya.
2: Oke, okay, itu buat Kak Yana tadi. Itu buat Ayah Madi, Mbak Musi, Kak Nina tadi juga. Habis itu saya mau menyapa juga buat Kak Eli, Kak Hidro, Imat, Ayah Agas, dan buat semua-semua aja.
0: Baik, terima kasih Kakak Zu.
2: Sama-sama Yudi, Kak Zu, permisi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih juga buatnya Kak Yana dan Kak Zu yang sudah hadir. Langsung Ana Laila Kubawa.

0: Oke, baik Warelonya, masih terus stay tune ya. Dua lagu sudah kita dengarkan. Sesi terakhir langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kakak Eli, mau dengar lagu dari siapa nih Kak Eli?
1: Lagu dari Evita Mala, Dokter Cinta.
0: Iya, nanti lagunya setelah kumandang azan ya, kita dengar ya Kak ya.
1: Boleh, boleh. Salam untuk semua-semua aja. Untuk Yuli, selamat bertugas sampai selesai.
0: Terima kasih ya Kak.
1: Semoga sehat, afiat, lahir dan batin, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala De Yuli.
0: Amin.
1: Untuk keluarga Kak Eli semoga sehat juga. Terima Amin. Kasih De Yuli.
0: Sama-sama Kakak Eli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mengingat masih ada waktu ini ya, masih kita tunggu partisipasi satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut. Waduh, miskol-miskol nih. Boleh mungkin langsung dihubungi kembali nih ya. Untuk lagunya insyaallah setelah kumandang azan kita hadirkan. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut. Oke, masih miss call-missol yang kedua kalinya ya. Masih kita tunggu partisipasinya Warelon, mengingat waktu masih ada. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Dengan Kak Zalwa.
0: Kak Zalwa, maaf ya Kak Zalwa ya, belum masih kenal nih suara Kak Zalwa. Mau dengar lagu dari siapa nih kakak?
2: Hah?
0: Lagu dari siapa?
2: Lagunya kan ini dari Mansur S dah.
0: Mansur S belum kakak.
2: Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta ya. Salam-salamnya kakak.
2: Pertama untuk Yuli, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum dan rezeki dia biji tanah keluarganya.
0: Amin ya Allah.
2: Untuk Kak Eli, untuk Kak Azu di Sabang, untuk semua-semuanya lah.
0: Baik, terima kasih Kak Zalwa.
2: Terima kasih untuk Dek Yuli, salam manis, salam sang selalu keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, karena sesaat lagi juga sudah tiba kita pelaksanaan ibadah sholat asar ya. Kita dengarkan dulu satu lagu islami tadi darinya siapa ya, Revo ya, Madah Terakhir. Langsung kita dengarkan dulu.

0: Warelong, kita cukupkan untuk lagu-lagu Islaminya dulu. Berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, "Berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba."

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa,
0: jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Warilnya masih terus stay tune di 88,6 MHz ya. Untuk komandan azan juga sudah kita dengarkan bersama pukul 15:51 waktu Indonesia Barat. Langsung aja kita dengarkan kembali lagu Pro Dangdut yang sudah dipilihkan olehnya Kak Eli dan Kak Zalwa. Di kesempatan berikutnya ada Evita Mala dengan Dokter Cinta. Selamat mendengarkan.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pueblo lampu ring yo.
1: Betul Bang Din. Lon ke Pueblo motor hansip peng makaji Lon ke Pueblo lampu ring yan.
0: Ke pe ne Pueblo Bang Man? Lampu ring yan aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ne Pueblo motor. Pe ne Pueblo hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita lampu ring jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena ke Pueblo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu Pueblo tu mah.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

0: yang masih terus stay tune ya di 88.8 MHz ya, itu dia lagu darinya siapa ya, Bhatara Cinta pokoknya temanya, yang sudah mengantarkan kita juga ke pukul 16:30 ya waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita berakhir. Insya Allah jumpa di lain waktu dan juga di lain kesempatan, mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit warihlom, insya Allah mohon maaf jika ada kesalahan kata yang pastinya, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
1: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila jadi momentum bagi generasi muda untuk kembali memperkuat nilai persatuan. Kemudian siswa SD Negeri Aluluk Desa Jambak, Kecamatan Pantai Cermen, Aceh Barat, ditargetkan tempati sekolah relokasi mulai Januari 2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi generasi muda untuk kembali memperkuat nilai persatuan di tengah derasnya arus informasi digital yang rawan memicu perpecahan. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus informasi digital. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dengan bijak menyikapi berbagai informasi di media sosial. Asisten Teritorial Kesdam Iskandar Muda, Kolonel Infantri Riyandi mengatakan, masyarakat saat ini rentan terpecah akibat penyebaran berita bohong dan informasi yang mengundang provokasi. Karena itu nilai persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila perlu terus diperkuat.
2: Kita sudah kaji, mau Amerika bergabung dengan siapapun, mau dia invasi kita, nggak akan mampu. Karena geopolitik kita kuat, tetapi kita rentan kalau kita diadu domba. Ya, itu makanya sila ketiga. Persatuan Indonesia, jadikanlah itu pola dasar berpikir kita setiap bertindak, setiap membuat berita, setiap hoax, setiap dalam dunia digital. Oh, persatuan Indonesia ini akan memecah, ini tidak.
1: Sementara itu, Wakil Ketua KNPI Aceh, Sultan Muhammad Yus mengatakan, Pancasila sebagai falsafah negara tidak perlu lagi diperdebatkan. Menurutnya generasi muda saat ini hanya perlu menggali makna Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.
3: Nah, saya pikir anak muda cukup optimis melihat bahwa Pancasila ini sudah selesai, Kak.
1: Oke.
3: Pancasila sudah selesai, ini bukan lagi ruang diskusi, ini bukan lagi ruang perdebatan, tapi ini ruang penggali. Artinya anak muda silakan menggali makna esensial dari Pancasila. Supaya apa? Supaya kesaktian Pancasila ini tidak hanya dipandang dalam konteks yang formil, upacara dan lain sebagainya, tapi nilai bahwa Pancasila eksis dan bertahan hingga hari ini. Saya pikir begitu.
1: Pengalaman Pancasila di era digital dapat dimulai dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan begitu, nilai Pancasila tidak hanya diperingati setiap 1 Oktober, tetapi tetap hidup dalam keseharian generasi muda. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Memperingati HUT TNI ke-81, Portola Grand Arabia Hotel bersama Kodam Iskandar Muda dan Palang Merah Indonesia Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan donor darah. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maludia Putri.
4: Memperingati hari ulang tahun HUT Tentara Nasional Indonesia TNI ke-81, Portola Grand Arabia Hotel bersama Kodam Iskandar Muda dan Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan sosial donor darah di hotel setempat yang berlokasi di Jalan Profesor Amajid Ibrahim II, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh pada Kamis 1 Oktober 2026. Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM, Maijen TNI Joko Hadi Susilo menyampaikan apresiasi atas antusiasme antusiasme personil TNI Polri, para mitra dan berbagai pihak dalam mendonorkan darah. Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian HUT TNI yang puncaknya diperingati pada 5 Oktober mendatang.
5: Hari ini kita melaksanakan bakti sosial dan juga bakti kesehatan, donor darah, kemudian sebelumnya kita juga melaksanakan pengobatan umum. Ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2006. Ya, kita berharap kebersamaan antara masyarakat, kemudian seluruh instansi yang ada di Provinsi Aceh ini semakin terjalin dengan baik dan juga bisa untuk membantu kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh.
4: Sementara itu, Cluster General Manager GM Portola Grand Arabia Hotel, Norsyam Ahmad, menyebut pihaknya menargetkan 150 kantong darah yang dapat terkumpul dengan mengundang 300 undangan dari unsur TNI Polri, usaha perhotelan, instansi pemerintah, para mitra, hingga tamu yang menginap untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini.
6: Alhamdulillah, kita sebenarnya program donor darah ini di hotel sendiri rutinitasnya adalah 3 bulan sekali. Dan tepatnya hari ini alhamdulillah kita menggandeng atau berkolaborasi dengan TNI karena sekaligus TNI memperingati HUT TNI yang ke-81.
4: Adapun untuk para pendonor disediakan bubur kacang hijau, telur dan ragam makanan kukusan atau rebus serta minuman di area donor darah yang berpusat di Abrach Rooftop Lounge Portola Grand Arabia Hotel. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Dari Melabuh diberitakan siswa SD Negeri Alulu Desa Jambak, Kecamatan Panti Ceremen, Aceh Barat, ditargetkan mulai menempati sekolah relokasi pada Januari 2027. Selengkapnya dilaporkan rekan Tama Maulizar.
7: Siswa SD Negeri Aluluk Desa Jambak, Kecamatan Pantai Cermen, Aceh Barat ditargetkan mulai belajar di sekolah relokasi pada Januari 2027 setelah pembangunan 6 ruang kelas baru dimulai pada awal September 2026. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Irwan MSI saat mendampingi tim PRR Aceh melakukan monitoring di Kecamatan Pantai Cermen Rabu siang.
8: Mudah-mudahan kita upayakan secepat mungkin, insya Allah mudah-mudahan tahun ajaran baru di bulan Januari yang akan datang siswa kita sudah bisa bersekolah di tempat yang baru.
7: Irwan mengatakan bahwa sekolah baru dibangun di atas lahan yang dihibahkan pemerintah desa dan telah diproses sertifikatnya melalui Badan Pertanahan Nasional. Lebih lanjut, Irwan mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan bantuan pembangunan 6 ruang kelas yang baru, 1 toilet untuk siswa dan 1 toilet untuk dewan guru dari lembaga influencer Ekspedisi Kita Bisa yang bekerja sama dengan Kemendikdasmen RI. SD Negeri Aluluk tersebut menampung 56 siswa dari Desa Jambak dan Desa Canggai yang berada di seberang sungai. Selama proses pembangunan sekolah dan pembangunan jembatan penghubung, siswa dari Desa Canggai belajar sementara di kantor desa dan fasilitas posyandu. Pembangunan sekolah relokasi menggunakan anggaran bantuan Ekspedisi Kita Bisa dengan pagu anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah. Dan hingga kini progresnya telah mencapai sekitar 30%. Saat ini proses pengerjaan masih terus berlanjut dan target rampung pada awal Desember 2026 mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Aceh Barat Daya Dr. Safarudin mengambil sumpah dan melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Abdia pada Rabu pagi. Berikut laporan reporter Anwar Yunus.
9: Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Dr. Safarudin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah kabupaten setempat untuk melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi integritas dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu disampaikan di sela mengambil sumpah dan melantik pejabat administrator dan pejabat pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Abdia pada Rabu kemarin. Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Abdia, Ketua DPRK Abdia, Sekretaris Daerah, Usul Forkopimda, Muspidapel, serta para camat. Safarudin menyampaikan sejumlah program yang menjadi perhatian pemerintah daerah, diantaranya adalah pembinaan tahfiz, pelatihan da'i, penuntasan kemiskinan ekstrim, serta pemberdayaan masyarakat. Pada kesempatan itu, Safarudin juga menyoroti kepedulian terhadap anak yatim. Ia menyebut terdapat sekitar 226 anak yatim dan meminta para pejabat yang berjumlah sekitar 250 orang untuk menjadi bapak asuh secara sukarela. Dan hal itu merupakan sebuah pengabdian untuk daerah dan juga pemerintah.
10: Saya tidak buat surat negara, saya tidak buat bantuan bagi, saya hanya menimbang. Ada bentuk keikhlasan dari rezeki sedikit. Yang dulunya kalau 100-200 ribu per bulan itu pasti juga keluar mana-mana. Saya hanya menggeser uang Bapak Ibu sekalian untuk menuju keberkahan rezeki. Untuk menjadi orang tua asuh bagi anak yatim. Saya tanya, apakah sudah ada bersedia?
11: Iya.
10: Apakah sudah ada Bapak Ibu memiliki anak asuh hari ini?
11: Sudah.
10: Tujuh tangannya sudah. Bagi yang belum disegerakan, kalau tidak mampu, silakan tinggalkan kelas.
9: Pada kesempatan tersebut, Safarudin juga menyinggung kebijakan terkait pokok-pokok pikiran atau pokir DPRK Abdia. Menurut dia, pokir DPRK tidak lagi menjadi mekanisme tersendiri, tetapi diarahkan melalui hasil musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang. Dan saat ini, sudah tidak ada lagi pokir di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ia menjelaskan usulan pembangunan tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan maupun penanganan banjir. Selain pembangunan fisik, Bupati Abdia kembali menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan syariat Islam. Ia meminta Ketua MPU Abdia bersama Dinas Syariat Islam memperkuat program penghentian seluruh aktivitas saat azan berkumandang. Safarudin berharap seluruh pejabat dan ASN yang baru dilantik juga dapat melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Abdia. Dari Bangpi di Kabupaten Aceh Barat Daya, reporter RRI Melabu Anurinus melaporkan.
0: Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan reporter Irham Shah.
12: Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Kelima siswa tersebut merupakan juara OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat yang telah menjalani pembinaan dan persiapan insentif sebelum berkompetisi. Kepala MAN 1 Aceh Barat Faisal mengatakan para peserta telah dipersiapkan untuk melalui berbagai program pembinaan mulai dari les pagi, les sore hingga les privat.
13: Kita sudah menyiapkan yang pertama les privat dan juga les pagi dengan tutor-tutor dari luar kita datangkan ke madrasah dan pembinaan khusus segala fasilitasi yang dibutuhkan kita siapkan. Kita mengharapkan anak-anak kami nanti bisa bersaing dan mendapat prestasi minimal untuk tingkat nasional.
12: Sementara itu, perwakilan peserta MAN 1 Aceh Barat, Farah, Nur Habibi dan Ashifa menyampaikan terima kasih kepada kepala madrasah dan seluruh pihak sekolah atas motivasi serta pendampingan yang diberikan hingga mereka berhasil melaju ke tingkat provinsi. Farah mengatakan persiapan dilakukan melalui kelas karantina dan pembelajaran insentif bersama guru pembimbing.
14: Belajar juga dengan intensif, lengkap juga persiapannya juga didukung banget sama guru pembimbing. Kita doakan aja semoga dapat masuk ke nasional.
12: OMI tingkat Provinsi Aceh dijadwalkan berlangsung pada 5 dan 6 Oktober 2026 di Banda Aceh dengan peserta dari berbagai jenjang madrasah di seluruh Aceh. Reporter RRI Melabu Irham Shah melaporkan.
0: Dari Melabu Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, pemerintah Aceh Tengah gelar pelatihan di sektor pertanian bagi pemuda. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Takengon Sanusi.
15: Pemerintah Aceh Tengah dorong generasi muda terjun ke dunia pertanian khususnya di sektor komoditi kopi. Kadis Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah Sekirman menyebut latihan ini sesuai dengan potensi daerah. Sektor pertanian kopi katanya punya peluang bisnis besar yang harus dimanfaatkan oleh anak muda Gayo. Sekirman ini sekaligus untuk membangun generasi muda yang mampu melihat pertanian sebagai peluang usaha dan masa depan ekonomi daerah.
16: Jadi dengan harapan pelatihan ini diharapkan kepada pemuda yang mengikuti pelatihan dapat lebih inovatif, kreatif dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan sekaligus untuk mengimplementasikan pelatihan ini di kehidupan sehari-hari, di mana untuk mulai dari tahapan penanaman kopi sampai dengan pasca panen juga kita akan melaksanakan dalam pelatihan ini.
15: Kadi Sukirman mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi para pemuda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan dan mengelola potensi pertanian secara lebih kreatif dan produktif. Melalui peningkatan kapasitas petani muda, diharapkan lahir generasi pertanian Aceh Tengah yang semakin inovatif, mandiri, dan mampu menjawab tantangan zaman. Muhammad Sanusi, RRK Kingon, melaporkan.
0: Kapolres Benar Meriah tatap muka dengan Babin Kamtibmas guna membahas berbagai kendala di desa binaan. Berikut dilaporkan rekan Bambang Syaputra.
17: Kapolres Benar Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan tatap muka dan temu ramah bersama para Babin Kamtibmas Polres tempat. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat komunikasi sekaligus mengetahui secara langsung situasi serta berbagai kendala yang dihadapi personil dalam menjalankan tugas di desa binaan. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Benar Meriah mendengarkan secara langsung berbagai kondisi yang dihadapi para Babin Kamtibmas saat menjalankan tugas di tengah masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap persoalan yang terjadi di desa dapat diketahui dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sejumlah kendala turut disampaikan oleh para Babin Kamtibmas, salah satunya kondisi jalan yang rusak di wilayah Kecamatan Permata. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mobilitas personil, khususnya saat melaksanakan tugas dan mendatangi desa binaan.
18: Sekecil apapun informasi yang kalian dapat di desa binaan itu harus bisa kalian kelola dengan baik dan mengapresiasi. Berarti itu membuktikan bahwasannya kalian itu benar-benar prajurit bayangkara sejati.
17: Selain persoalan infrastruktur, keterbatasan jaringan komunikasi atau sinyal juga menjadi kendala di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Syah Utama, Permata, dan Mesidah. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kelancaran komunikasi maupun pelaporan situasi dari desa kepada pimpinan. Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah gangguan satwa liar berupa serangan gajah terhadap kebun milik masyarakat di wilayah Kecamatan Pinturi Megayu. Kondisi tersebut menjadi persoalan yang perlu terus dipantau dan dikoordinasikan dengan pihak terkait guna menjaga keamanan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi konflik antara manusia dan satwa liar. Melalui kegiatan tatap muka tersebut diharapkan komunikasi antara pimpinan dan para Babin Kamtibmas semakin terbuka sehingga berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera diketahui, dikoordinasikan, dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
19: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, SMA Negeri 2 Sabang terus mendorong siswa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan dilakukan melalui interaksi antar siswa serta sikap saling menghargai di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
20: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, SMA Negeri 2 Sabang terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Pembiasaan dilakukan melalui berbagai aktivitas sekolah dan interaksi antar siswa. Kepala SMA Negeri 2 Sabang Nasrizal mengatakan, penerapan nilai Pancasila penting dilakukan dalam keseharian siswa, termasuk saat bergaul dan bekerja sama meski memiliki perbedaan agama dan latar belakang. Menurutnya, pemahaman Pancasila perlu diwujudkan melalui sikap dan perilaku siswa.
21: Pancasila ini adalah anugerah warisan daripada pejuang-pejuang kita dulu, bahwa negara yang diberi pun pada di atas pundak kita tetap kita menjaga keutuhan negara kita dengan Pancasila dasarnya, sehingga kita menjadi warga negara yang baik, menjunjung tinggi persatuan kesatuan bangsa.
20: Nilai Pancasila di lingkungan sekolah juga tercermin dari kebiasaan siswa menjaga kerukunan, bermusyawarah dan saling membantu. Sikap menghargai perbedaan menjadi bagian dari keseharian siswa dalam berinteraksi dengan teman maupun warga sekolah. Semangat menerapkan nilai Pancasila juga disampaikan siswi SMA Negeri 2 Sabang Anissa Nada Zahira. Ia menilai generasi muda perlu membiasakan sikap saling menghargai tanpa membedakan suku, ras, agama maupun budaya.
2: Semoga kita generasi muda bisa terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan cara bergotong royong bersama, terus juga kita berteman dengan semua orang tanpa membedakan suku, ras, agama dan budaya, terus juga kita membantu satu sama lain.
20: Penerapan nilai Pancasila sejak di lingkungan sekolah diharapkan membentuk karakter generasi muda yang mampu menghargai perbedaan dan menjaga persatuan. Nilai persatuan dan toleransi juga diharapkan terus dibawa siswa dalam kehidupan bersama di keluarga maupun masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
19: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Wiri Luna dan masih bersama program pada RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Wiri Luna, sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Kamis 1 Oktober 2026. Dan sekarang sudah pukul 17 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali kami temani suasana sore Anda dengan lagu-lagu terbaik dari pusaka musik program 4 RRI. Sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya, dan juga lantunan ayat-ayat suci Al-Quran untuk sore hari ini. Bersama Deddy hingga nanti ke pukul 24 malam akan terus mengawal kebersamaan Anda.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Burang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Budaya anu nanggrong.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4RRI Suara Buddha Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Ucin Spiki tadi Warilun, jangan lamri huns, dan kita nikmati bersama di sore pagi ini sudah mengantarkan kita ke pukul 17 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Sore bagi Anda yang terus ya bersama program 4 RRI, bagi yang berada di wilayah Kota Banda Aceh di Besar Sabang ataupun ada yang berada di daerah tinggi dua lainnya yang juga masih dapat mendengarkan, menjangkau siaran kami dengan baik di sore baik ini. Mudah-mudahan dalam suasana yang cukup bahagia, setelah seharian menyelesaikan rangkaian tugas aktivitas, mungkin saat ini sudah tiba di rumah, tengah berkumpul menikmati suasana sore bersama keluarga tercinta. Mudah-mudahan rasa letih lelah Anda terbayar sudah lewat kebersamaan yang saat ini Anda rasakan. Sebagian lainnya ada yang ingin beranjak ke Kota Banda Aceh atau ingin beranjak pulang ke kediaman juga, mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan. Ada yang mendengarkan kami melalui audio mobil Anda ya, mudah-mudahan tiba dengan selamat hingga ke tujuan. Kita masih pilihkan beberapa rangkaian lagu-lagu Aceh terbaik lainnya sebelum nanti kita akan ganti genre lagu ke lagu-lagu Aceh bernuansa Islam atau lagu-lagu kasidah Aceh.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Suara Lu, Anda masih bersama program 4RR Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Syakir Daniel tadi Wayang Setia sudah kita nikmati juga di sensori begini. Sudah pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Dan Warilun berikut ke ruang simak Anda akan kami ketengahkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh. Sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sepet Budaya Anu Nanggro.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عن أبي موسى الأسعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ihtida. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah maghrib, marilah kita semua sambil menunggu waktu Isya di dalam niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengar sedikit tentang ilmu agama, kiranya bermanfaat bagi kita dunia dan akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa rasukana fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zisna ilman wa fahma wa alhikana bis salihin. Allahumma rasukana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa muallifu wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Ini suatu muqaddimah pada menyatakan kelebihan fikir. Apa kelebihan fikir, berfikir? Maka nanti akan diterangkan oleh pengarang kitab ini. Yang dikatakan dengan fikir ialah menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan karena menuntut akan yang lebih baik. Menuntut yang baik atau yang terlebih baik, itulah yang disebut dengan fikir. Berfikir ialah menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan. Untuk apa? Karena menuntut akan yang baik atau yang terlebih baik. Bahkan dalam satu hadis diterangkan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikir olehmu pada ciptaan Allah, dan jangan kamu berfikir pada zat Allah. Berfikir yang diperintahkan bagi kita untuk mengambil dalil atas keesaan Allah, atas kehebatan Allah, atas kemampuan Allah dan sebagainya, itu berfikir yang dianjurkan pada makhluk Allah, pada ciptaan Allah. Yang dilarang ialah berfikir pada zat Allah. Maka disuruh berhenti di situ. Maka menyogetanyo tengah duduk-duduk, kadang-kadang disah le syaitan bak gedayo. Kiban Allah, peka lagi manusianyo raya panjang raya Pekah lagi pulan, pekah lagi pulin. Yang lagi tanya, benar tak semiki bahawa dari ujung uk yang hitam sampai teruk bahawa ujung uki katanya yang cemekam. Yang bandung atas pegat oleh Allah. Dada katanya tak pegat oleh Allah. Hati katanya tak pegat oleh Allah. Ruhung yang dalam hati tak pegat oleh Allah. Darah yang dalam ruhung hati juga ada kepegang oleh Allah. Atau membayang-bayang dalam hati yang pada hakikatnya juga ada kepegang oleh Allah. Maka baik musimki bahawa atau membayang dalam hati yang nyo lagi nyo sangsa Allah, nyo lagi nyo sangsa Allah yang kun. Laisa kamisli syai'un yukun wahuwa sami'ul basir. Hana semisil Allah dengan apapun. Ya. Maka yang gaya semiki ialah bak makhluk Allah untuk tajuk dali kepada keesaan Allah. Dan juga berfikir terhadap hal-hal yang lain supaya hudip hati kedainya. Supaya hati kita tidak menjadi sekeras batu. Firman Allah Ta'ala, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ar wa ma khalaqallahu min syai' wa in asa ayyakuna qad qataraba ajaluhum. Dan tiadakah menilik mereka itu, yakni kufar Mekah, kafir-kafir Mekah, dengan mengambil fikir, dengan disemiki pada mamlukah, artinya kerajaan di dalam tujuh pedal langit dan bumi, daripada segala yang ajib-ajib dan indah-indah barang yang di dalam keduanya, atau kepegailah Allah. Kiban Allah hebat hat, luar biasa. Kepegit tujuh lapis langit penuh dengan keindahan. Na matauro, na bulun, na bintang dan sebagainya. Dan pada barang yang dijadikan dia Allah Ta'ala daripada sesuatu pemantang yang kepegit oleh Allah, terutama pada diri katanya. Kepegat katanya oleh Allah. Roh katanya kepegat oleh Allah. Tubuh katanya kepegat oleh Allah. Rezeki kepi oleh Allah. Kehidupan kepuhudip katanya oleh Allah. Bandung segala-galanya geberi, kepegat oleh Allah. Orinang katanya ada kepegat oleh Allah. Geberi oleh Allah katanya. Dengan cara hukum, iaitu dengan tak menikah mahana halu katanya anu atau geberi oleh Allah. Walaupun najib orang kadang-kadang hana tengah ke anu yang tak geberi oleh Allah, kepikir tu atau ke usaha kerok dah ikat, walaupun dah usaha tapi juga pemberian daripada Allah. Dan kan anaknya yang kepegat oleh orang syik, kan tak kepegat oleh ma, kan tak kepegat oleh yah. Nabi Isa hana ayah kepegat oleh Allah. Awak ini odum kan hana ayah lewat ayah yang namun soli, anak namun soli yah itu maka anak muntah-muntah yah. Yang sangat-sangat dikhawatirkan baik terjadi ada yang bagaimana baik sama ada dengan Nabi Isa. Nabi Isa nyo ialah kekun ruhullah, karena yang diperintah oleh Allah bapak malaikat Jibril bertiup roh, bertiup yaitu di dalam sampai baje Maryam lalu atayan rohaniyahnya menuju kepada rahimnya. Maka awate duh malaikat Jibril lam palang menyan. Malaikat Jibril berupa roh kepada sira urung yang sangat ganteng. Lalu wate kekalon ganteng dan sira uragamian terasa surganya Maryamnya. Maka keperuh juga ada yang malaikat Jibril kita mengju dalam rohaniyah. Dalam yaitu rahimnya. Jadi yang ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak daripada perzinaan. Jadi yang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan pada barang yang dijadikan dia Allah taala bak menansi barang-barang yang pegawai Allah daripada sesuatu. Dan pada keadaan hampir ajal mereka itu, andai kata itim semikil kafe-kafe Mekahnya, walaupun narap abih umuji tentang pu yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjuki atas adanya Allah, atas esanya Allah, atas hebatnya Allah, atas kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Itu bahwa na Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disekutukan dengan Allah siapapun apapun, maka sungguh dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni jika berfikir mereka itu pada indah kejadian barang yang di dalam keduanya tujuh petala langit dan bumi, niscaya dapat petunjuk mereka itu. Terpetunjuk menyana ke semikir kerja katanya umpama haji tak guna tak polos menan hana tingat bahawa gunungnya ada kepegat oleh Allah ni hana kau kepegat katanya kan tak gunung ada je mena lampuh katanya buat gunung yang dua buah yang tingat maja tak kuhmu jadi tingat ke harta. Padahal wate dah pandang gunungnya, hijau gunungnya, merah gunungnya, kuning gunungnya. Bertingat katanya bahwa gunungnya ada kepegat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertingat ke Allah. Nyo takalan gunung lemah mu dia. Takalan gunung lemah peng. Jadi pandangan katanya kepada Allah ibada oleh gunung. Tapi yang tak kalan gunung tingat katanya bahawa gunung yang ada kepegat oleh Allah hanai pada oleh gunung yang hati katanya kepada Allah. Yang lu katanya tak kalan bak kaya ipada oleh bak kaya yang kepada Allah. Tak kalan bak mamplam bak mali ipada oleh bak mamplam Allah andu Allah dan tak ubah mamplamnya pajar ayu. Ya tak mungkin ada raya ke bambok yang lebih mubah lepeng yang kenan dengan patuan karena hubbud dunia cinta ke dunia. Padahal hubbud dunia raksu kulli khatiyah cinta kepada dunia yang oleh kesalahan. Maka dengan tanya berfikir jernih hati katanya mudip hati katanya dan jika berfikir mereka itu pada keadaan hampir ajal mereka itu maka putuslah angan-angan cita mereka itu nisya bersegera mereka itu kepada beriman dan amal yang soleh. Walaupun rap mati menyo itu mengesemikir dan itu mengkesimpulan dalam berfikirnya di meiman dan kemudian beramal yang soleh. dan mati di atas selamat iman gebi oleh Allah Subhanahu wa taala. Unan si gedayo. Tanya menyahana dah semiki lam hudib yo. Toh yang get, toh yang bro. Maka gedayo ujung ji akan mempalau. Ujung ji akan musibah. Ujung ji akan terjadi malapetaka yang tidak diinginkan. Bayar fikir-fikir. Waktu kena tak pubut, sesuatu tak cerna ile. Tak fikir ile. Baik bagah, tak pubut laju berangkaho. Anak ahban tak pubut nanti, ternyata kah kesalahan. Maka fikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna. Galak tanya ke motor umpama je. Galak letak ke motor. Lacak tu. Surat tanah rumah. Ayah peduk abang bank. Tarik bank dah belah motor. Motor baru dah belah. You meter mencubacu je. Buat motor baru. Anyan ke bank payah datup. Lalu hae datup. Hauzura. Hai datuk. Tak apa belum motor pi hai datuk ti habis datuk. Nah, sebab biji kamu bungong. Surat tanah ke bak bank. Mu bungong ini. Lalu teh hai datuk boleh ke tanya. Ujung salah-salah hilang rumah tanya. Tak, ibu belum rumah. Anak apa tak ada? Anak cinta ke dunia apa no? Nyokukun oleh kesalahan tak fikir, tak berfikir dengan jernih baik beranggah ohnyo hanjut bubuk lah ohnyo hanjut nyo hanjut malap takar ayu baik beranggah. Dan riwayat daripada Abi Sulaiman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atafkiru fil akhirah yurisul hikmah wa yuhyil qalba wa tafakkuru fid dunya hijabun alal akhirah. Berfikir pada akhirat itu mempusaikai akan hikmah. Tapi ke tentang akhirat, tapi ke bahwa draw katanya akan mati. Tapi ke bahwa draw katanya akan kesemano, kepegafan, kesemayang, ketanom, akan bertemu katanya ngemungkar nangkir, akan ketemayang marabuka, waman nabiuka, wama kiblatuka, wama dinuka, wama ikhwanuka, wama imamuka, katanya yang mandung. Maka dari ino katanya tapi ke. Sehingga katanya tak persiapkan diri untuk menghadapi atanya mendu. Sampai sehingga huru akhirat, dalakeh balik, tanya hukuna udunya. Bahkan dalakeh balik, karena memang berat menghadapi hari akhirat tersebut. Berfikir pada akhirat itu mampu sekayakan hikmah dan menghidupkan hati, dan berfikir pada dunia itu dinding atas akhirat. Bagi haitim sapat ia ngemiu, haitim sapat uro ngemalam, haitim sapat dunia akhirat. Jalaluddin Al-Mahalli, wira ulama yang sangat hebat, sangat wara, sangat zahid. Naga mengkat pacu supaya beruh meleke-leke buat urung beruh. Tapi han maju tak mengkat, han hebat tak mengkat. Bahkan sebab hai tim mesapat dunia akhirat hai tim tahu hai pacu menan kuranglah kehidupan. Tapi han tim memperakun maju datang. Bahkan karena han merempak fikir 30% ke bah mengkat. Semua pun sekarang kita Habis wate holain selain Mekat lebih raya. Pakon karena jih yang lebih utama begitu. Haitim tahu. Nyo ala kadar menan bacut sekedar gelah ke baju. Gelah ke mudip, gelah ke drong kana kaju. Tapi melonjak tanahan. Pakon karena wate koyan abih. Dalam iaitu kesemubun, di dalam iaitu kekarang kitab, di dalam kedakwah dan sebagainya. Jangan-jangan merempok buka ke deh. Tapi yang orang fokus gemekat, kemungkinan akan ibadah. Nah, menansi orang fokus berdakwah akan kemungkinan akan juga ibadah dan sebagainya. Jadi tim Bandu apa hai tim hebat tak? Ha, hai tim iaitu melonjak tinggi tak? Ha, payah, sulit. Sirodro mungkin nak ada karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tak tahu, tak pelajari sejarah Rasulullah. Waktu Rasulullah kagelanti sebagai iaitu Rasul Allah. Yo, hanali bahadunya membacut Rasulullah. Membacut hanali bahadunya mandum bah akhirat. Bahkan masih umroh Rasulullah gwek-wek ya, di Madinah ya, gwek-wek berempuklah abuh lampuh dan naurung po lampuhnya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, hai urung po lampuh kepun yang berkahwin boh kurma yang cok suldang agam pasolan suldang ini kan mampu Allah subhanahu wa ta'ala keperaya boh kurma tanpa berkahwin mampu kunurung po buat kurma yang mana nak berkahwin li ya Rasulullah, aku nak berkahwin li. Jadi bahasa bawata yang lain dah basarnya duka kerja ada kena kekalan. Boh kurma lim-lim hana hana got boh ji haraya boh ji katanya pekan boh kurma yang ubut-ubut lim-lim menan ya Rasulullah nak pegah ledron bahawa hana payah berkahwin budak berkahwin dari karena Allah mampu gepe raya buah kurma tanpa perkahwin. Rupanya kan menan adat Allah raya buah kurmanya buah perkahwin. Sika menan kepegot adat li Allah. Walaupun nasyid pandangan hakikat memang mampu Allah, tapi kan kepegot adat lagi ya. Bawa teh Siti Maryam melahir ke Nabi Isa. Bak germa mati ke puhdip li Allah. Lalu dimumpuh dan dhun boh jihian mayam boh jihian sio atuh iaitu Siti Maryam. Lalu ke perintah li Allah. Ia cukut boh germa yang ia pajuh. Ya nak payah berkahwin lantau rayuk ju. Kerana yang sebagai mujizat kejuk oleh Allah ke Nabi Isa waktu lahir Nabi Isa. Wa hazi ilaiki hazi nakhla jugut le kata pohon kurma yang nyan kan bandung menang sigogo. Artinya pada hakikat mampu Allah subhanahu wa ta'ala untuk kepejut lagi yang tanpa berkahwin. Tapi adat Allah, adat, adat memang je lah je. Tapi pak hakikat nyojut sebalik daripada adat. Secara adat lagian tetap boh kurma berkahwin. Sehingga gekun lewat Rasulullah bak urung polam pohono. Ubud le kata barang yang kata tepu. Sehingga orang menuh ke perkahwin balik boh kurmanya. Pakon karena memang adat Allah Nah gepeje kurma agam, gepeje kurma inang, payah berkahwin, berkahwin. Nah yang ladum, iput suldang agam, ada suldang inang yang sebagai gelantau berkahwin dan sebagainya. Okay, kita ada pula ini di Aceh, bakerma. Udah bakerma, ladum membungong hana pun berkahwin. Membungong hana, apa nak berkahwin? Ya karena bungong, baru dah berkahwin. Nah bungong agam, mana bungong ini? Baru dah cok bungong agam. Tak tipruk-tipruk yang tak retik-retik ada suldang ini. Ya mandua hana. Ya yang ini hana, ya agam hana. Mali mandua. Mandul mandua. Ya, dan sebagainya. Jadi hanapa berkahwin? Aku rayuk ke raya jumunan. Habis rayuk, mati. Takoh. Ya dah pula awak, kain membawah tu. Ha. Jadi menang-menang lah Pak Maji. Jadi bahdonya, nyo nak adat-adat roh je. Ketahui olehmu bahawa saya beri tiap-tiap suatu itu penyakit. Dan betul ada apa lagi tanya bahawa tiap-tiap sesuatu nak penyakit. Mesti ego, nak sakit ego. Perut, nak sakit perut je. Kaki, nak sakit kaki. Mata, nak sakit mata. Dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada bagi ubat. Perlu da'in dawa. Titik penyakit nak ubat. Ilal maut, kecuali mati. Tapi ubat mati budek belah mana cara? Kecuali yang ke mujizat yang kebili Allah ke Nabi Isa. Pada hakikat juga Allah yang budek. Waktu kamu doa oleh Nabi Isa, diterima doa oleh Allah. Maka budek. Ya sebagai mujizat, gejuk oleh Allah ke Nabi Isa. Jadi titip sesuatunya nak penyakit. Dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada bagi obat. Dan maksudnya penyakit hati itu lalai. Penyakit hati lalai. Hana dah semikir tak pun lalai kerau menang. Tingut menang kerau. Beran menang kerau. Sehingga nyokuh kepegah oleh Luqman Hakim kata hai anak bebe'o. Kata hai anak berjemut. Kata hai anu tak paksa diri kata bak pembuat ibadat. Wajib ada kata tak paksa draw kata bak pembuat atau wajib. Karena menyong kata beran badan kata buah hana tak paksa diri kata bak pembuat atau wajib. Nyo tinggai atau wajibnya tinggai atau fardunya. Ya sehingga kata mudah usah. Nyo retak-retak kata nyo. Nyo wajib tak paksa diri untuk tak buat ibadat yang wajib kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang lima wate terutama ile. Yang tak pelale tu dekat ke. Lih menggerib tak eh jaga ahli subuh ni. Incang tu bong ada. Jadi baik dah pelale tu. Wajib lih katanya tak usaha tak paksa diri untuk melaksanakan adat-adat yang wajib. Dan maksudnya penyakit hati itu lalai, maka obatnya fikir. Mena ada semikir. Punya hana ada semayang lima wate pun yang akan geberi asyib kegedai oleh Allah. Jangankan di akhirat, di dunia akan tergejuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala hal-hal yang merupakan malapetaka hal-hal yang hanaget yang tertimpa hati hudanya. Karena fikir itu menerangkan mata hati, dengan dialah dilihat akan kebajikan dan kejahatan. Ngentap semikirnya lemah nyoge, lemah nyobro. Jadi mio hana kita yang berfikir, maka hana tu toh yang get, toh yang bro. Maka dengan hati kita yang, dengan akal pikiran, dengan akal yang kagak peduk oleh Allah bahati kita yang, tak semikir ngakanya. sehingga daturi teh yang get, teh yang buruk, dan yang manfaat dan yang mudarat. Dan tiap-tiap hati yang tiada pikir padanya, ya, yaitu rumah syaitan. Hati yang hana semikir, ya, rumah syaitan. Rumah syaitan. Ladum, hana pikir apa? Hana pikir apa, ya? Gua rumah, yang penting bersiap lewrinang makanan. Bersiap bu, bersiap engkut, bersiap kuah, dumpu bersiap. Sementara kepuah saputan, puita gun le permoh. Jadi, minyak perle gedanyo berarti be siap ore inang gedanyo ge masak ke gedanyo dumpu, benapu da puah rumah. Dan bu ore inang yang te masak ada minta. Wan dami tau rinang hantim masa. Dan ti hai tim pon ko ni ji pega. Jadi nak mengkawin ngelun, tapi lun halun tim masa. Dah harap sikai janji pon ko. Yang ci hana po dah harai masa. Dia tayo tak hai tim, pega juga le janji jamun dan sebagainya. Maka bunca karu dalam keluarga, di antara lain kepegah bahana mengasap dapur ya inan menjaga rumah naik puang ladung le suami naik puang ungkut naik puang beruh naik puang lauk pauk dan sebagainya, tapi orang yang hangetim pubut, hangetim dagun, hangetim tulung, hangetim dan sebagainya. Ada kalau orang yang ngetim pupuk berang apa tapi hanai puas apa ujung ni bengih urinang kelakau kagai bama kemas syariah ya pasah ada pegah salah urinang dor salah hanai tingan pakang kanah hanai tersemingki puh ya akan da pupuk pupuk ya akan da pelaku dan sebagainya. Jadi sama-sama harus mengerti. Tanya orang agam pun mengerti, orang nangpi pun mengerti. Ya, sama-sama ada semikir ke God. Man tanya orang agam dah puas dan puas lah. Lah ngolokah itu membruk apa yang nak. Ungkut bro, capli bro, bawang bro, apa yang nak bro, nyampi pemikiran di sini tengok. Di orang menanci dumpu ke tem tak gue tanya mana depo depo, nyampi tapo masalah. Tanya tapo dumpu orang pergi bergetem tolong bergetem buat. Walaupun pada hakikatnya secara mazhab Syafi'i wajib si ada hendak yang orang kam. Ada yang orang agam numpu wajib. Tapi nyok ke nyok punya tayu boleh kita yang bawa urinang, urinang pi wajib ke pupun. Ada kemampuan kau nya. Mam yang tak kedi hana mampu pupun pi hanya dah paksa. Maka karena demikian saling kerja dalam rumah tangga. Ya, kebancara tak semikir dalam rumah tangganya berjeroh. Dan bahasanya lalai ini pedang syaitan. Lalaian pedang syaitan, beralai syaitannya. Menyogetanya tak timang beralai syaitan, tak pelalai roh, tak belanja rumah hana, tak yabut hana, kewajiban ke fardu-fardunya hana tak kerja, ujungnya binasa katanya. Maka karena demikian, benar dah semikir lagi katanya. Baik walanca-walanci, awai puput dah fikir. Ujungnya musibah malapetaka yang akan terjadi. Maka oleh karena demikian, mari oleh kedanya Bandung tak semikir kepada jalan yang benar, insyaAllah akan mendapat kebahagiaan dunia wal akhirah. Maka ino kumandang selaku nasihat singkat kiranya bermanfaat. Hadanallah wa iyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Warilun di manapun Anda berada, demikian ceramah maghrib atau halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

عن أبي موسى الأسعاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atas

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sebab: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

Ya sapo ma. Sudah kita nikmati di malam hari ini, sudah pukul 20 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Warilah di edisi malam hari ini, edisi Kamis 1 Oktober 2026 atau malam Jumat ya. Seperti biasa Warilah, kita sudah siapkan beberapa program syiar islami ke ruang simak Anda. Dan nanti akan kita mulai di pukul 21 malam waktu Indonesia Barat nanti. Ada sejarah Islam dan juga ada terjemahan.

0: Tropet Budaya Aneu Nanggrok.
1: Terima kasih Arilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Pukul 21 waktu Indonesia Barat seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Berikut ke ruang simak Anda akan kami hadirkan sejumlah program syiar Islami edisi Kamis malam Jumat. Kali ini pakai siaran pertama kita hadirkan sejarah Islam. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
0: Propet Budaya Aneu Nanggrok.
2: Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, kami persembahkan ruang khusus sejarah Islam bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita semua telah diberikan kesehatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Dalam hal ini kita dapat bertemu kembali dalam acara sejarah Islam tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula, sama-sama kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang. Saudara alun prope, di mana saja Anda berada, hadirnya Nabi Muhammad pada masa masyarakat Arab membuat terjadinya kristalisasi pengalaman baru dalam dimensi ketuhanan dan mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum-hukum yang digunakan pada masa itu. Berhasilnya Nabi Muhammad SAW dalam memenangkan kepercayaan yang dianut bangsa Arab dalam waktu yang relatif singkat, beliau mampu memodifikasi jalan hidup orang-orang Arab pada waktu itu. Sebagian dari nilai dan budaya Arab pra-Islam dalam beberapa hal diubahnya, dan ada pula yang diteruskan oleh masyarakat Nabi Muhammad ke dalam tatanan moral Islam. Hadirnya Nabi Muhammad sedikit demi sedikit merubah budaya-budaya yang tidak memanusiakan manusia, dalam artian budaya yang mengarah pada keburukan menjadi budaya-budaya yang mengarah kepada kebaikan dalam payung Islam. Budaya-budaya yang mengarah kebaikan yang dibawa Nabi Muhammad SAW pada akhirnya menghasilkan peradaban yang luar biasa pada zamannya, yang mana muara dari peradaban itu adalah Islam. Islam sangat berperan penting dalam menciptakan peradaban yang luar biasa yang terciptanya pada masa zaman Nabi Muhammad SAW. Dan aktor penting di balik itu semua tidak lain ialah Nabi Muhammad SAW sendiri. Nabi Muhammad tidak hanya sebagai nabi, melainkan ia juga memerankan sebagai pengajar, pendidik, pemimpin, pemimpin militer, politikus, reformis, dan lain-lain. Sidara lun propet, Nabi Muhammad SAW, sebelum kita membahas segala yang berhubungan dengan peradaban pada masa Rasulullah, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang Nabi Muhammad dan kehidupannya. Ini sangatlah penting untuk kita ketahui, karena Nabi Muhammad SAW adalah aktor penting di balik terciptanya peradaban Islam yang luar biasa itu. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun Gajah, tahun ketika pasukan Gajah Abrahah mengalami kehancuran. Peristiwa itu terjadi kira-kira pada tahun 570 Masehi atau pada 12 Rabiul Awal. Beliau lahir tidak jauh dari Ka'bah. Ayahnya Abdullah meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan. Sementara ibunya Aminah wafat sewaktu ia berusia 6 tahun. Kakeknya Abdul Muttalib mengasuhnya selama 2 tahun dan ia diasuh oleh pamannya Abu Talib. Saudara Lun Propet yang masih bersama kami FM 87,8 MHz. Nah, ini merupakan satu kebiasaan di antara orang-orang kaya dan kaum bangsawan Arab bahwa ibu-ibu mereka mengirimkan anak-anak mereka ke pedesaan untuk diasuh dan dibesarkan di sana. Begitu pula Nabi Muhammad SAW. Setelah diasuh beberapa lama oleh ibunya, beliau dipercayakan kepada Halimah dari suku Banu Sa'ad untuk diasuh dan dibesarkan. Nabi Muhammad berada dalam asuhan Halimah hingga beliau berusia 6 tahun. Lalu beliau dikembalikan ke ibunya Aminah. Pada saat ibunya membawanya untuk menziarahi makam ayahnya di Madinah, di tengah perjalanan, tepatnya di Abwa, ibunya menderita sakit dan menghembuskan nafas yang terakhir di sana. Dengan demikian, pada usianya 6 tahun Nabi Muhammad SAW sudah kehilangan kedua orang tuanya. Saudara pendengar di mana saja berada, dalam usia muda Nabi Muhammad hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan pengembalaan ini, dia menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Pemikiran dan perenungan ini membuat beliau jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga beliau terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Selain mengembala, beliau juga berdagang. Ketika beliau tinggal bersama pamannya Abu Talib, beliau mengikuti pamannya itu berdagang ke negeri Syam sampai beliau dewasa dan dapat berdiri sendiri. Dalam perjalanan itu, di Busra, sebelah selatan Syria atau Syam, ia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Buhairah. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Pendeta itu menasihati Abu Talib agar jangan terlalu jauh memasuki Syria, sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat terhadapnya. Sebagai seorang pemuda, beliau tidak mengikuti kebiasaan masyarakat di kala itu, yaitu minum khamar, berjudi, mengunjungi tempat-tempat hiburan, dan menyembah berhala. Beliau sangat populer, dikenal sebagai seorang pemaaf, rendah hati, berani dan jujur, sehingga ia dijuluki Al-Amin. Saudara Lun Propet, sebelum kita lanjutkan, baiklah kita dengarkan sebuah lagu berikut ini.

Saudara Lun, ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, beliau berangkat ke Syria membawa barang dagangan seorang saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda, Khadijah. Dalam perdagangan ini Nabi Muhammad memperoleh laba yang besar. Khadijah kemudian melamarnya. Lamaran itu diterima dan pernikahan pun segera dilaksanakan. Ketika itu Khadijah berumur 40 tahun. Dalam perkembangan selanjutnya, Khadijah adalah wanita pertama masuk Islam dan banyak membantu Nabi Muhammad dalam perjuangan menyebarkan Islam. Pernikahan itu dikaruniai 6 orang anak, 2 putra dan 4 putri. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Kedua putranya meninggal waktu kecil. Nabi Muhammad tidak menikah lagi sampai Khadijah meninggal dunia. Pendengar Propet, Nabi Muhammad adalah seorang yang mempunyai akhlak yang sempurna. Sungguh Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Akhlaknya sebagai contoh bagi pribadi seseorang maupun masyarakat umum. Akhlak beliau telah begitu mulia semenjak beliau diciptakan atau dilahirkan, sehingga masyarakat menjulukinya sebagai Al-Amin. Tak seorang pun menilai beliau seorang yang pendusta ataupun pengkhianat. Saudara Alun Propet, beliau adalah salah satu yang bersifat jujur dan akhlak yang wajib dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang sifat ini yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Ayat di atas sebagai dalil bahwasanya masyarakat muslim wajib mempunyai sifat ini. Karena jujur merupakan kunci segala kebaikan. Dan Nabi Muhammad adalah contoh yang sempurna dalam hal ini. Sampai sebelum beliau diutus saja, beliau sudah bersifat jujur, sehingga masyarakat Arab menjulukinya Al-Amin. Saudara Lun, kasih sayang adalah salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayang yang sangat besar diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya ialah dengan mengutus Nabi Muhammad kepada umatnya untuk membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam. Tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi Muhammad juga memiliki sifat kasih sayang. Ini dapat dilihat dari bagaimana ia memperlakukan anak kecil, orang-orang yang lemah, para wanita dan lain-lainnya. Sifat adil. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang adil. Ini dapat dilihat dari bagaimana ia menghakimi sebuah perkara dalam masyarakat Islam. Sifat mulia. Sebagai seorang nabi, sifat mulia sangatlah melekat di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan contoh yang sempurna bagi seluruh umat. Saudara Lun Propet, peradaban Islam pada masa Rasulullah. Peradaban Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dahsyat dan fenomenal adalah perubahan sosial. Suatu perubahan yang mendasar dari masa kebobrokan moral menuju moralitas manusia yang beradab. Peradaban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah bimbingan wahyu, yaitu Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah menuju Madinah, orang-orang Ansar yang tak lain adalah kaum Aus dan Khazraj menanti dengan antusias kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba, mereka keluar rumah dan menyambutnya dengan penuh sukacita.
Rasulullah SAW berhenti di Quba selama 5 hari. Di Quba inilah Rasulullah SAW mendirikan masjid yang kemudian dikenal dengan sebutan Masjid Quba. Ini adalah masjid pertama yang dibangun setelah masa kenabian. Pembangunan Masjid Nabawi. Dikisahkan bahwa unta tunggangan Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar tempat itu dibangun sebuah masjid. Rasulullah ikut serta dalam pembangunan masjid tersebut. Beliau mengangkat dan memindahkan batu-batu masjid itu dengan tangannya sendiri. Saat itu kiblat dihadapkan ke Baitul Maqdis. Tatkala pembangunan masjid selesai, Rasulullah memasuki pernikahannya dengan Aisyah pada bulan Syawal. Sejak saat itulah Yasrib dikenal dengan Madinatur Rasul atau Madinah Al-Munawwarah. Kaum muslimin melakukan berbagai aktivitasnya di dalam masjid ini, baik itu beribadah, belajar, memutuskan perkara, berjual beli, dan lain sebagainya. Tempat ini menjadi faktor yang mendekatkan di antara mereka. Sedaralun yang masih bersama kami, Propet RRI Banda Aceh. Misi Rasulullah SAW yang utama ialah memperbaiki moral dan masyarakat dan menegakkan sebuah sistem kemasyarakatan berlandaskan keadilan yang jauh dari penindasan. Nabi ingin menciptakan suatu masyarakat yang penuh keadilan dan penuh kasih sayang. Ketika Nabi ingin mendirikan masyarakat seperti itu, beliau berhadapan dengan musuh-musuh keadilan dan musuh-musuh kasih sayang. Oleh karena itu, keterlibatan Nabi dalam politik hanyalah sejauh menentang ketidakadilan dan kezaliman. Beliau membuat konstitusi berdasarkan musyawarah dengan orang Yahudi, Nasara, dan orang kafir yang tidak beragama. Semua membangun hidup di kota Madinah. Kalau orang Yahudi diserang, orang lain akan membantu. Dan kalau orang Islam diserang, yang lain pun akan membantunya. Madinah menjadi kota pluralitis yang dimiliki oleh berbagai agama. Satu hal yang terus ditegakkan oleh Nabi di kota Madinah ialah keadilan, termasuk keadilan terhadap golongan lain. Dalam Al-Quran Surah Al-Maidah disebutkan, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kaum untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat di atas menunjukkan bahwa perjuangan yang harus dilakukan adalah menegakkan keadilan. Reformasi pertama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah merubah masyarakat yang berdasarkan penindasan kepada masyarakat yang berdasarkan keadilan. Salah satu unsur masyarakat yang berdasarkan keadilan adalah masyarakat yang tunduk kepada hukum. Semua orang tunduk kepada hukum. Tidak ada orang yang bisa lepas dari ketentuan hukum. Rasulullah SAW mempersaudarakan di antara kaum muslimin. Mereka kemudian membagikan rumah yang mereka miliki, bahkan juga istri-istri dan harta mereka. Persaudaraan ini terjadi lebih kuat daripada hanya persaudaraan yang berdasarkan keturunan. Dengan persaudaraan ini, Rasulullah SAW telah menciptakan sebuah kesatuan yang berdasarkan agama sebagai pengganti dari persatuan yang berdasarkan kabilah. Di Madinah ada 3 golongan manusia kaum muslimin.
orang-orang Arab serta kaum non-muslimin dan orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah dan Bani Qainuqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu kesepakatan dengan mereka untuk terjadinya sebuah keamanan dan kedamaian, juga untuk melahirkan sebuah suasana saling membantu dan toleransi di antara golongan tersebut. Saudara Lun Proper, di mana saja Anda berada, selain mereformasi keadilan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengubah masyarakat dari sistem sosial yang berdasarkan kesukaan, kekeluargaan dan kelompok menjadi komunitas yang berdasarkan ideologi Islam, dari perasaan kekabilahan ke sebuah sistem yang berdasarkan pada ikatan keislaman atau ukhuwah Islamiyah. Nabi mengubah masyarakat yang diikat oleh kesetiaan kepada kelompok menjadi masyarakat yang setia kepada Islam. Dari kehidupan yang berdasarkan semangat suku dan fanatisme kelompok kepada kehidupan yang didasarkan pada persaudaraan Islam. Selain mereformasi keadilan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengubah masyarakat dari sistem sosial yang berdasarkan kesukaan, kekeluargaan dan kelompok menjadi komunitas yang berdasarkan ideologi Islam. Dari perasaan kekabilahan ke sebuah sistem yang berdasarkan pada ikatan keislaman atau ukhuwah Islamiyah. Nabi mengubah masyarakat yang diikat oleh kesetiaan kepada kelompok menjadi masyarakat yang setia kepada Islam. Dari kehidupan yang berdasarkan semangat suku dan fanatisme kelompok kepada kehidupan yang didasarkan pada persaudaraan Islam. Dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah, orang-orang bergabung tidak dalam suku bangsa, tetapi dalam kabilah atau keluarganya masing-masing. Misalnya dalam kabilah Bani Kinanah, Bani Quraisy, dan Bani Kilab, kesetiaan seseorang bergantung pada kabilahnya. Kalau ada tamu datang kepada satu kabilah, tamu itu bukan saja menjadi tamu bagi seseorang, melainkan juga bagi seluruh kabilah itu. Orang yang memusuhi seseorang dalam suatu kabilah bukan saja menjadi musuh bagi seseorang tersebut, melainkan juga musuh bagi seluruh anggota kabilah itu. Kalau ada orang yang terbunuh di antara mereka, seluruh kabilah akan membelanya. Tidak jadi persoalan apakah orang itu benar atau salah. Nabi mengajari bangsa Arab untuk meninggalkan seluruh kabilah itu. Mereka harus mencari perlindungan yang satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kedatangan Nabi, semua kabilah yang banyak itu seakan-akan disuruh memilih antara dua kabilah saja, kabilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kabilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebut kabilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai takhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maula buat orang-orang mukmin. Dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai perlindungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang-orang yang masuk Islam harus meninggalkan kesetiaan kepada kabilah-kabilah. Kesetiaan mereka itu harus dipersembahkan kepada satu maula saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara dan prophet dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah reformasi kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengubah masyarakat dari kesetiaan kepada kelompok dan keluarga menjadi kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasulnya dan kaum mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk rasulnya sebagai wali Tuhan di bumi ini, dan komunitasnya adalah orang-orang beriman.
dasar yang mengikat kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Meletakkan azas-azas politik, ekonomi dan sosial. Islam adalah agama dan sudah sepantasnya jika di dalam negara diletakkan dasar-dasar Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala usahanya telah membentuk kota Madinah dalam sebuah kehidupan yang mulia dan penuh dengan nilai-nilai utama. Terjadi sebuah persaudaraan yang jujur dan kokoh. Ada solidaritas yang erat di antara anggota masyarakatnya. Dengan demikian, berarti bahwa inilah masyarakat Islam pertama yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan azas-azasnya yang abadi. Pendengar, secara sistematik proses peradaban yang dilakukan oleh Nabi pada masyarakat Islam di Yasrib adalah, pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengubah nama Yasrib menjadi Madinah. Madinah al-Rasul, Madinah an-Nabi atau Madinah al-Munawwarah. Perubahan yang bukan terjadi secara kebetulan, tetapi perubahan nama yang menggambarkan cita-cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membentuk sebuah masyarakat yang tertib dan maju dan berperadaban. Kedua, membangun masjid. Membangun masjid. Masjid bukan hanya dijadikan pusat kegiatan ritual salat saja, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin dengan musyawarah dalam merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Di samping itu, masjid juga menjadi pusat kegiatan pemerintahan. Ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentuk kegiatan mu'akad atau persaudaraan, yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansar. Persaudaraan diharapkan dapat mengikat kaum muslimin dalam satu persaudaraan dan kekeluargaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentuk persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan seagama. Di samping bentuk persaudaraan yang sudah ada sebelumnya, yaitu bentuk persaudaraan berdasarkan darah. Keempat, membentuk persaudaraan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Dan kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentuk pasukan tentara untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang reformis. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa misi rasul yang utama ialah memperbaiki moral masyarakat dan menegakkan sebuah sistem masyarakat yang berlandaskan keadilan. Lalu apa reformasi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Reformasi rasul ialah berupaya untuk menegakkan sebuah sistem masyarakat berdasarkan keadilan. Rasul tidak pernah berteriak-teriak ingin mendirikan negara Islam. Rasul tidak pernah bersabda, "Marilah kita berjuang mendirikan negara Islam." Reformasi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertujuan membentuk partai atau mendirikan negara Islam. Tujuan reformasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menegakkan keadilan, menentang kezaliman dan melawan penindasan. Seluruh ajaran Islam yang berkaitan dengan politik tidak ada hubungannya dengan posisi dalam pemerintahan. Kegiatan orang Islam memasuki kegiatan politik hanya untuk menegakkan keadilan dan menumbangkan kezaliman. Saudara Lun Propet, sebelum kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini.

Saudara Lum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang reformis yang ideologinya adalah keadilan dan tidak ditentangnya, sampai beliau melakukan peperangan. Adalah kezaliman dan penindasan itulah reformasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, menumbangkan kezaliman dan menegakkan keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan keadilan di atas segala-galanya. Reformasi yang kedua yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengubah masyarakat dari sistem sosial yang berdasarkan kesukaan, kekeluargaan, dan kelompok menjadi komunitas yang berdasarkan ideologi Islam. Dan ini telah dijabarkan sebelumnya di atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin politik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin kaum muslimin secara politik dan militer. Beliaulah yang membawa mereka memetik kemenangan demi kemenangan. Sukses tidaknya seorang pemimpin politik tergantung pada banyak hal. Seorang pemimpin harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bisa memahami seluruh sendi gerakan dakwah yang ia pimpin, mempercayai kebenarannya dan meyakini kemenangannya. Akhlak dan perbuatannya juga harus merupakan cerminan dari apa yang sedang didakwahkan, sehingga segala perbuatannya bisa mendukung kesuksesan dakwah, tidak malah membuat celah bagi musuh-musuhnya untuk menyerang. Yang kedua, mampu menyampaikan dan meyakinkan seluruh ajaran dakwahnya kepada umat secara terus-menerus. Tiga, sanggup membina, mengatur, dan mengarahkan seluruh orang yang mau dan telah menyambut dakwah. Empat, dapat menciptakan rasa saling percaya antara pemimpin dan yang dipimpin. Dan yang kelima, mengetahui sisi-sisi kemampuan para pengikutnya. Enam, dapat menyelesaikan berbagai masalah. Tujuh, mempunyai pandangan yang luas dan jauh. 8. Bisa membawa pengikutnya menuju kemenangan. Dan yang ke-9, teliti dan dapat yang tepat dalam membangun negara sebagai wadah.

0: dari Allah Subhanahu wa taala adalah bukti bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang mendapat pembinaan dan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala kesempurnaannya telah mampu menciptakan sebuah negara yang berlandaskan Islam. Tentu ini tidak diraih dengan mudahnya. Butuh perjuangan yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan juga para kaum muslimin saat itu. Begitu dahsyat perjuangan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin dalam menciptakan sebuah peradaban yang berlandaskan Islam ini. Meskipun pada hakikatnya ini bukanlah tujuan dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan ialah untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Namun secara tidak langsung dari usaha membentuk penyempurnaan akhlak itu, terciptalah manusia yang bermoral dan berideologikan Islam dengan segala substansinya. Dan hasil akhir dari usaha itu adalah terwujudnya suatu peradaban yang bermoral di dalam masyarakat yang berlandaskan Islam. Saudara Lun yang masih bersama Propert RRI Banda Aceh, dari apa yang diuraikan di atas dapatlah kiranya kita mengambil iktibar dalam perjalanan membentuk suatu masyarakat yang bermoral. Sebuah usaha bagaimana memanusiakan manusia, menciptakan keadilan di segala lini kehidupan dan berdasarkan hukum yang jelas, serta membangun umat yang berideologikan Islam. Semua dapat kita contoh dari apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dalam kurun waktu dakwahnya, baik itu ketika di Mekah maupun di Madinah. Saudara pendengar di mana saja berada, demikianlah yang dapat kita sampaikan sejarah Islam pada masa Rasulullah di Jazirah Arab pada masa itu. Semoga menjadi pelajaran dalam kehidupan kita di dunia ini. Sampai jumpa kembali di hari yang sama pada minggu yang akan datang pada program 4 RRI Banda Aceh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mendengarkan sejarah Islam. Semoga acara ini bisa memberikan pencerahan pengetahuan.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Warilun di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan program Syiar Islami di malam Jumat kali ini atau edisi Kamis 1 Oktober 2026, peradaban Islam pada masa Rasulullah. Ya, sudah pukul 21 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat, di pukul 22 malam nanti Anda kembali mendengarkan terjemahan Al-Quran. Namun sebelumnya kita sudah siapkan dua lagu pilihan kembali untuk Anda.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: dunia.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

0: Zakaria.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyyan.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitab Maryam idzin tabadhat min ahliha makanan syarqiyyan.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

0: dunia.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

0: Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."
1: Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya.
0: Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

0: dunia.
1: Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu.
0: Wahuzzi ilayki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyya."
1: Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
0: فَكُلِي وَاشْرَبِي.

0: نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
1: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: dunia.
1: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
0: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
1: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi allazi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimun al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

0: dunia.
1: Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

0: dunia.
1: Dia ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama.
0: Qala salamun 'alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyyan.
1: Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku.
0: Wa a'tazilukum wa ma

0: dunia.
1: Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

0: dunia.
1: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali.

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

0: dunia.
1: Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.
0: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.
1: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
0: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
1: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
1: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'a al-ghayba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda?
0: Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad ji'tum syai'an idda.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا.
0: Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
3: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrong.

0: Topet Budaya Anuk Nanggrok. Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrong.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

Ruang Sukarela Nana masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Sudah pukul 23 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Malam baik Anda yang terus ya bersama kami di Santa malam hari ini, baik yang berada di wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun ada yang mendengarkan kami di luar daerah Aceh melalui audio streaming di www.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita masih terus temani kebersamaan malam Anda Warilun, masih banyak lagu-lagu Aceh lainnya yang masih dapat kami hadirkan ke ruang simak Anda. Masih tersisa kebersamaan Anda bersama Dedi di malam hari ini sekitar 40 menit ke depan. Ada Firsa Agam kali ini, Putus Cinta.

Jepang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, muuruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Propet budaya anu nanggrong.

berada. Demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini di edisi Kamis 1 Oktober 2026. Insyaallah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warilu di manapun Anda berada. Kembali program 4 RRI Banda Aceh mengudara di pagi hari ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026, guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 RRI Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وجيب سرطة شكر سننتياسا kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap afaal-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan-Nya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fit dharaini, Allahumma amin. Al-mu'minu idza mudiha istahya min Allahi ayyuthna alayhi biwasfin la yashhaduhu min nafsihi. Orang beriman apabila ia dipuji, istahya min Allah, ia malu kepada Allah untuk dipuji terhadap sifat yang ia sendiri tidak melihat sifat itu ada pada dirinya. Orang beriman apabila dipuji, ia malu kepada Allah. Ia malu kepada Allah bahwa dipuji ia dengan sifat yang ia sendiri tidak menyaksikan, tidak melihat adanya sifat tersebut pada dirinya. Hadirin sekalian, pada hikmah ini kita masih berbicara tentang bagaimana orang beriman menghadapi pujian manusia. Bagaimana orang beriman menghadapi pujian orang lain kepadanya. Dan ini salah satu yang menarik dari sufi, dari orang-orang sufi. Jadi kalau orang-orang lain biasanya kita justru sibuk berbicara bagaimana menghadapi celaan orang kepada kita. Ya, kita sibuk berbicara bagaimana menghadapi celaan orang kepada kita. Kalau orang-orang sufi sebaliknya, justru mereka sibuk berbicara bagaimana menghadapi pujian orang pada mereka.

Jadi kalau kita biasanya umumnya manusia takut kepada celaan orang, tapi kalau orang-orang sufi justru yang ditakuti adalah pujian orang. Karena bagi mereka ternyata pujian orang kepada mereka itu lebih berbahaya daripada celaan orang kepada mereka. Dan sebenarnya cara seperti itulah yang seharusnya juga kita ikuti dan kita lakukan. Makanya pada hikmah sebelumnya dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau ada orang-orang memujimu karena ia menyangka ada hal yang layak dipuji padamu secara zahir, maka hendaklah engkau justru mencela dirimu, agar pujian yang datang dari manusia itu seimbang dengan celaan dirimu untuk dirimu. Nah, di hikmah ini masih tentang pujian, cuman cara disampaikan dengan bentuk yang lebih detail dan lebih halus. Nah, jadi kemudian pertanyaannya, kenapa orang-orang sufi ini atau orang-orang ahli hikmah atau orang-orang ahli ma'rifah itu begitu takut kepada pujian, begitu susah saat orang memuji mereka? Alasannya, dan mereka sangat keras ketika menerima pujian itu, sangat keras ya. Seperti pernah kita sampaikan, Ibnul Jauzi, salah seorang ulama besar yang sangat produktif mengarang kitab, hidup kira-kira pada abad ke-7 Hijriah. Beliau ketika suatu hari di hadapan jamaah yang begitu ramai, ribuan, beliau mengisi kajian seperti biasa. Jadi setelah beliau mengisi kajian, kemudian beliau dipeluk ya, diangkat, dibesarkan, dipuji sampai berlebihan. Maka beliau meresponnya dengan marah. Beliau mengatakan, "Lau araftumuni la rajamtumuni bil hijarah." Seandainya kalian tahu siapa diriku, sungguh kalian akan melemparkanku dengan batu. Begitulah mereka ketika berhadapan dengan pujian, justru mereka takut dan marah. Maka kita katakan tadi, berbeda dengan kita, umumnya manusia justru mencari pujian, gemita pujian, menyohana pujian, hampah wajah ya. Menyohana atau puji langsung berubah wajah. Nah, ini berbeda dengan orang-orang sufi, justru mereka menghindari dan takut, susah dan keras terhadap pujian orang kepada mereka. Nah, alasannya kenapa? Alasannya ada dua. Di antaranya ada dua. Yang pertama, mereka tidak mau menisbahkan kebaikan itu kepada diri mereka sendiri. Karena kalau orang itu dipuji atau sering dipuji dan ia senang dengan pujian itu, maka akan berpotensi orang tersebut menisbahkan perbuatan baik yang dia lakukan, yang dengan perbuatan baik itu dia dipuji, maka berpotensi dia akan menisbahkan perbuatan baik itu kepada dirinya, bukan kepada Allah. Padahal setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia itu atas kehendak dan aturan Allah. Jadi kalau seorang manusia melakukan sebuah perbuatan baik atau amal soleh, maka sebenarnya yang paling pantas dipuji adalah Allah. Karena Allah telah menghendaki dan mengatur sedemikian rupa si hamba tersebut melakukan kebaikan atau beramal soleh. Nah, maka yang seharusnya dipuji adalah Allah. Allah yang telah menampakkan sebuah kebaikan, sebuah amal soleh pada seorang hamba, yang kemudian hamba tersebut dipuji karena pada dirinya ada kebaikan dan amal soleh tersebut. Tapi ketika seseorang itu sering dipuji atas kebaikan,
kebaikan dan amal soleh itu, kemudian dia senang, itu berpotensi dia lupa. Menisbahkan, menyerahkan kebaikan itu adalah karunia dari Allah. Maka Nabi Sulaiman mengingatkan kita, dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, ketika Nabi Sulaiman berada di puncak segala-gala nikmat, di puncak kekuasaannya, dia raja paling tangguh di dunia waktu itu, di puncak kekayaannya, dia orang paling kaya di dunia waktu itu, di puncak segala keistimewaan, dia Nabi, dia Rasul, maka dia mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini semua adalah karunia Tuhanku. Ini semua adalah karunia dari Allah. Untuk apa karunia ini diberikan kepadaku? Liyabluwani, untuk Allah mengujiku. Aashkuru, apakah aku akan bersyukur? Am akfur, atau aku akan kufur. Jadi Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita, segala kebaikan yang ada pada kita itu fadlullah, karunia Allah. Jadi hari ini, subuh ini kita bangun, kemudian kita datang ke masjid solat subuh, kemudian mendengarkan kajian, mendengarkan majlis ilmu, ini bukan karena bagusnya kita, ini bukan karena hebatnya kita bisa bangun subuh, tapi Allah yang bangunkan kita subuh. Kita sampai ke sini, ke masjid subuh ini, itu bukan karena hebatnya kita bisa datang ke sini, bahkan mungkin rutin, tapi ini karena Allah yang menggerakkan hati kita dan memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa sampai subuh ini ke masjid yang mulia ini. Allah. Nah, ketika manusia itu sering dipuji, berpotensi dia lupa itu. Ya. Berpotensi dia lupa. Lupa bahwa yang membawa dia ke masjid Allah. Lupa bahwa yang mendudukkan dia di masjid untuk mendengarkan ilmu Allah. Lupa bahwa yang memberikan dia mulut dan suara untuk kemudian dia bisa berzikir dan membaca Al-Quran adalah Allah. Dia berpotensi lupa kalau sering dipuji. Maka Rasulullah mengatakan, memperingatkan seorang sahabat yang memuji sahabat yang lain di depan Rasulullah. Madahar rajulu ar-rajula baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki memuji seseorang yang lain di depan Rasulullah. Ada dua orang, yang satu memuji yang satu lagi di depan Rasulullah. Memuji dalam hal amal soleh. Maka Rasulullah langsung ketika itu mengatakan, qata'ta 'unuqa akhika. Qata'ta 'unuqa akhika. Qata'ta 'unuqa akhika. Tiga kali diulang-ulang. Engkau telah menyembelih leher saudaramu. Engkau telah menyembelih leher saudaramu. Engkau telah menyembelih leher saudaramu. Makanya kita katakan tadi, ketika amal soleh atau kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu dipuji, sering dipuji, dan membuat orang yang dipuji itu senang, itu berpotensi dia lupa menisbahkan kebaikan dan amal soleh itu kepada pemilik hakiki, yaitu Allah. Maka seperti yang pernah kita sampaikan, ada orang-orang di awal dia sudah bagus, ada orang-orang dia di awal sudah bagus, sudah soleh, sudah tidak ada hati macam-macam, memang dia murni beribadah saja, seperti sekarang dia menganggap dirinya hamba ya, maka dia beribadah, kewajibannya dia jalankan, tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba kemudian datang orang memuji, luar biasa kamu soleh sekali, rajin sekali ke masjid, pulang diladum cara puji berat-berat, detik dia rubah tadi ke pujuk. Memang ana lain yang lebih soleh dari drone dalam masjidnya, cik drone sabi yang lebih pun, yang paling pun teruk kena.
yang nyohanale drone ke hak hanale urang yang lagi drone. Kadang-kadang di awalnya sudah bagus, tapi begitu masuk pujian itu, maka mulailah hatinya itu goncang. Dia merasa senang. Dia kemudian bahkan timbul penyakit-penyakit. Dan itu nanti menjadi alasan kedua. Kenapa para sufi itu sangat anti pujian. Jadi ketika dia merasa senang, bahkan pada tingkat senang itu berlebihan, itu bisa membuat dia lupa ya, untuk menisbahkan amal solehnya atau kebaikannya itu kepada Allah. Berpotensi ya. Makanya orang-orang ahli hikmah, ahli ma'rifah, ketika dia dipuji, dia tadi disebutkan istahya minallah, dia malu. Kenapa dia malu? Karena dia merasakan yang paling layak dipuji sebenarnya adalah Allah, bukan dia. Allah, seperti yang kita contohkan pada pertemuan sebelumnya, ada orang, satu orang baik, kasih uang ke kita banyak sekali. Kasih uang ke kita banyak sekali dia kasih. Kemudian dengan uang itu kita buat kenduri. Kita buat kenduri, kita undang orang makan kenduri di rumah kita. Kendurinya enak sekali, makannya luar biasa, makanannya, penjamuannya luar biasa. Sehingga selesai kenduri, orang-orang puji kita. Dan di samping kita ada orang yang kasih duit tadi. Malu enggak kita? Malu. Karena sebenarnya duit itu dari yang kasih itu, bukan punya kita sebenarnya. Dia bantu kita, kemudian kita berkenduri, orang puji kita dengan kenduri itu. Sebenarnya yang layak paling layak dipuji orang yang kasih duit, bukan yang kita yang buat kenduri. Maka beginilah perasaan orang beriman ketika dipuji. Dia merasa malu karena Allah melihat dia, bahwa yang berikan kekuatan untuk beramal saleh Allah, yang melahirkan niat keinginan berbuat amal saleh dalam dunia juga Allah, yang memberikan segala penunjang fasilitas untuk beramal saleh juga Allah. Maka ketika dia dipuji, dia malu sama Allah. Karena yang paling layak dipuji adalah Allah. Maka sebagian ulama, ada yang kalau ada orang suka puji malah dilempar batu, dilempar tanah. Beda dengan kita. Kalau kita justru kalau ada yang puji, kita kasih kopi gratis ya. Kita ajak makan karena sudah ada yang puji ya. Kita kasih duit ya. Justru kalau enggak ada yang puji, kita susah. Maka ada yang puji dong, padahal dong kagetan. Nah, jadi alasan yang pertama, kenapa pujian itu bagi ahli hikmah atau ahli ma'rifah, pujian itu adalah berat. Pujian itu menyusahkan mereka, memberatkan mereka, karena pujian itu berpotensi melupakan orang yang dipuji itu untuk menisbahkan kebaikan yang telah dilakukan kepada Allah. Yang kedua, alasan kenapa ahli hikmah atau ahli ma'rifah benci, tidak suka kepada pujian, itu karena pujian manusia itu dapat menghilangkan keikhlasan dan dapat kemudian melahirkan penyakit-penyakit hati seperti ujub, seperti riya, kemudian sum'ah timbul itu kalau kita sering dipuji dan kita menikmati pujian itu. Mungkin di awal kita melawan, tapi kalau sering dan kita dengan senang hati menerimanya, ujung-ujung jadi ketagihan. Pujian itu membuat manusia ketagihan, membuat kita ketagihan. Tanya menyering dipujo, tiuro na urung pujo, nyan siuro hana urung pujo, yang kasusah ada hoka orang pujo. Nah, ketika pujian itu menjadi kebutuhan, maka hilanglah keikhlasan. Maka yang terjadi kemudian, kita beramal bukan lagi murni karena Allah, tapi
karena mencari pujian, karena menunggu dipuji. Maka timbullah ketika itu ujub, timbul riya tadi, timbul sum'ah. Jadi susah kak untuk kita tidak timbul ujub kalau dipuji. Seperti kita katakan tadi, di awal mungkin kita tidak ada rasa-rasa itu, bersih hati kita, tidak ada yang puji. Tapi kemudian begitu datang yang puji, kita pegah bunuh. Pun biasa mandang, tak yang beramal soleh lagi biasa aja. Anak mata rata pun, menan yang puja, seratlah hati. Betul cik lagi yang pegah. Betul cik lagi yang pegah. Hai lu selamanya lagi yang cik, lagi yang pegah cik. Betul cik. Nah yang pujanya, longkalan lawiknya yang pun teruk majid sidron tapi-tapi. Walain telah dia mesti drone tapi konsisten tak drone, istiqamah tak drone, seram kita melatih. Hai betul je dengan je pegah. Ya ni kalian yang semua put ino di masjidnya, umpama masjid lain tapi ke masjidnya cik drone yang paling mantap, drone yang paling luar, drone yang paling padahal menyohanai pujuh ada bayang ada ya, tapi menaik pujuh pun betul mana ada man. Kadang cik betul karalah je. Kemudian sekali disebut dipuji seperti itu, dua kali, tiga kali, ban minggu ke, ban bulu ke hana soleh pegah lagi ya? Buka beda pengajian lu, buka hampah ni, kah susah. Jadi efek itu besar. Itu yang membuat kenapa kemudian para ahli hikmah, para ahli ma'rifah sangat anti kepada pujian itu. Mereka takut. Pujian itu yang pertama mereka takut, mereka akan lupa menisbahkan amal soleh itu kepada Allah. Yang kedua mereka takut dengan pujian itu berpotensi masuk penyakit-penyakit hati seperti ujub, seperti riya, seperti sum'ah dan lain sebagainya. Maka atas landasan inilah sebagian ulama itu sangat keras dalam kita memuji sesama kita dalam hal amal soleh. Bahkan ada yang mengharamkan. Sebagian ulama sufi seperti Imam Al-Muhasibi itu memang beliau mengharamkan. Kalau tingkat amal soleh itu, kemudian yang kedua, soalan berikutnya, kalau setingkat kita beramal soleh, kemudian kita berharap pujian atau senang terhadap pujian terhadap amal soleh yang kita lakukan itu bermasalah, coba kita bayangkan. Apalagi kalau kita dipuji terhadap sesuatu yang kita tidak melakukannya, ya ini lebih parah lagi. Seperti pembahasan sebelumnya, tingkat nada pubut menteng hanagat menyertai saya pujo hanagat nada pubut memang amal solehnya tapi pujo nyahanagat yang sering-sering tak terima yang pujo pujiannya tu belum hanada pubut ibu jo. Ibu jo dayo ayu tak drone sabi dalam masjid pada cik ban tro dalam masjid ban tiganya menteng. Kan senang dia, kaya puja dia, kaya ke ahli masjid. Pernah cik, baru tiga minggunya dia yang masjid. Ini lebih parah lagi. Ini lebih buruk lagi. Maka disebutkan di sini, orang beriman itu apabila dipuji dia malu kepada Allah. Malu ke, malu bagaimana? Malu secara hakikat dan malu secara zahir. Malu secara hakikat bagaimana? Karena walaupun dia berbuat amal soleh, amal soleh itu dari Allah, maka dia malu dipuji. Seharusnya yang dipuji adalah Allah. Dan malu secara zahir, apa malu secara zahir? Kalau sampai dipuji perbuatan yang dia tidak melakukannya. Nah, walaupun kemudian sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, para ulama mengajarkan
Kalau kita dipuji sesuatu yang tidak kita lakukan, maka cara mengobatinya berarti lakukan. Kemarin kita berikan contoh Imam Hanafi. Imam Hanafi ketika itu mulai tersebar berita beliau itu sholat tahajud sepanjang malam tidak tidur. Padahal waktu itu beliau belum sepanjang malam sholat tahajudnya. Sudah sholat tahajud, memang beliau ahli tahajud, tapi belum sepanjang malam. Tapi karena beliau sudah tersebar berita bahwa beliau sholat malam sepanjang malam tiap malam, maka dengan tersebar berita itu beliau mulailah kemudian tiap malam sholat malam sepanjang malam. Itu untuk menetralkan, untuk memperbaiki diri. Karena sebagian ulama ahli ma'rifah itu memaknakan pujian itu sebenarnya datang dari Allah juga untuk memperingati dia. Nah, 3 minggu baru teruk masjid, kaya pujo-pujo kaji ke ahli masjid. Berarti nyanyi kebajaran bagi koyan. Artinya peringatan dari Allah dong betul-betul bujo ke ahli masjid. Berarti hana ketik-ketik dari masjid, tip 5 otak kejap masjid. Nah, ada sebagian ulama ahli hikmah atau ahli ma'rifah memaknakan pujian seperti itu. Nah, hadirin sekalian, namun demikian yang dipermasalahkan terhadap pujian ini perlu kita sampaikan agar tuntas ya persoalan ini. Yang dipermasalahkan oleh para ahli hikmah, oleh para ulama sufi tentang pujian ini tentang amal soleh atau kebaikan. Yang dipermasalahkan tentang pujian ini, puji memuji ini dalam hal amal soleh atau dalam hal kebaikan, perbuatan-perbuatan baik, amal-amal baik. Ini yang dipermasalahkan karena dikhawatirkan tadi alasannya membahayakan orang yang dipuji. Tetapi ini tidak berlaku dalam hal sosial. Jadi bentuk kakak kaji kekaku dengan raba tubuhnya, kahana pujo-pujo oleh orang, kahana basa-basi ini. Ini dalam hal amal soleh, dalam hal amal kebaikan. Tapi dalam hal sosial, apa mana sosial? Basa-basi. Misalnya kita memuji baju orang, bagus sekali bajunya, beli di mana, sepertinya ini mahal. Padahal belinya di 35 ribu misalnya, kita tahu itu. Tapi kita bilang, oh, malah gak ada bajunya, pasti mahal dah. Padahal ada depannya, barasa bangga debit dari lebih maribe. Itu sunat, itu basa-basi namanya. Bagus sekali pecinya, bagus sekali apa sarungnya, mantap sekali rambutnya, model terbaru ya, mantap sekali apa namanya sandalnya, bagus sekali kendaraannya, beli di mana, berapa beli. Nah, itu justru sunat, itu bagian daripada waqulu linnasi husna, berbicaralah dengan manusia yang baik, ucapkanlah yang baik, yang menyenangkan. Afdalul a'mal idkhalus surur fi qalbil mu'min. Amal yang paling bagus memasukkan kebahagiaan dalam hati orang beriman. Nah, jadi memuji dalam hal amal ibadah atau amal saleh atau kebaikan itu bab apa namanya? Itu bab yang tadi kita bahas. Tetapi itu kemudian tidak masuk dalam bab bermuamalah sosial. Justru kita sunat suka saling puji memuji seperti diajarkan oleh Nabi. Nabi itu siapapun yang dijumpai dia suka puji, dari anak kecil sampai orang tua suka memberikan panggilan bagus, suka memuji atas sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Tapi dalam hal basa-basi, dalam hal komunikasi sosial, itu harus dibentuk lebet tasawuf, lebet tauhid, kahana puja-puja oleh orang, dan yang pekah dan puja pekan kaji kekaku ke anak pegah-pegah apa anak bahasa basili ke pegah harum puja-puja orang. Jadi dalam hal amal, dalam hal karena berbahaya, tapi dalam hal muamalah sosial itu bagian daripada bahasa basi sunat. Rasulullah itu memuji orang ya, datang seseorang bawa anaknya langsung dipuji Rasulullah, bagus sekali baju anaknya ini, beli di mana, saya suka. Rasulullah pernah jumpa sama anak muda di Madinah, dilihat rambutnya bagus. Rasulullah sudah mengatakan, rambut kamu bagus sekali, kamu tampan. Cuman celanamu dibereskan sedikit, itu ada hadisnya, masalah celana yang terlalu merah-merah ya.
Karena ada, dulu ada satu tradisi, hebat orang itu hebat pehen nampak keren kalau injak celana. Kan ada itu dulu, bukan isbal ya, isbal lain lagi, ini injak celana. Abah zaman orang menyuruh zaman menyai lewe baru kai lewe menyajuk gila hanar lewe lewe 50 sa nya menyok belai lewe berpanjang macam tu gila-gila ada tak gila hanar lewe artinya lewe lewe mai. Nah, jadi dalam hal-hal seperti itu justru sunat. Adapun dalam hal amal soleh, dalam hal kebaikan, ini kita hendaklah berhati-hati. Dan orang yang menerima pujian terhadap amal soleh, memang kadang-kadang dia patut untuk senang, tapi ingat, jangan lupa hakikat amal soleh yang kita lakukan itu datangnya dari Allah. Kalau Allah tidak menghendakinya, kita tidak bisa melakukan amal soleh tersebut. Baik, insya Allah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya

0: Sepet Budaya Aneuk Nanggrok.
1: Perilun di Marapurana Brada sudah kita dengarkan tadi ceramah subuh atau kuliah subuh dari Masjid Raya Betroman Banda Aceh. Sudah pukul 6:23 waktu Indonesia Barat dan kita pilihkan beberapa lagu pilihan untuk Anda. Sebentar kita jelang pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Saya disampaikan rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita daerah pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukhtar Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Sari berita, siswa SD Negeri Alulu Desa Jambak, Kecamatan Pante Cermen, Aceh Barat ditargetkan tempati sekolah relokasi mulai Januari 2027. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila jadi momentum bagi generasi muda untuk kembali memperkuat nilai persatuan. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Siswa SD Negeri Alulu Desa Jambak, Kecamatan Pante Cermen, Aceh Barat ditargetkan mulai menempati sekolah relokasi pada Januari 2027. Selengkapnya dilaporkan Tama Molisar.
1: Siswa SD Negeri Alulu Desa Jambak, Kecamatan Pante Cermen, Aceh Barat ditargetkan mulai belajar di sekolah relokasi pada Januari 2027 setelah pembangunan 6 ruang kelas baru dimulai pada awal September 2026. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Irwan MSI saat mendampingi tim PRR Aceh melakukan monitoring di Kecamatan Pante Cermen Rabu siang.
2: Mudah-mudahan kita upayakan secepat mungkin, insya Allah mudah-mudahan tahun ajaran baru di bulan Januari yang akan datang siswa kita sudah bisa bersekolah di tempat yang baru.
1: Irwan mengatakan bahwa sekolah baru dibangun di atas lahan yang dihibahkan pemerintah desa dan telah diproses sertifikatnya melalui Badan Pertanahan Nasional. Lebih lanjut, Irwan mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan bantuan pembangunan 6 ruang kelas yang baru, 1 toilet untuk siswa dan 1 toilet untuk dewan guru dari lembaga influencer Ekspedisi Kita Bisa yang bekerja sama dengan Kemendikdasmen RI. SD Negeri Alulu tersebut menampung 56 siswa dari Desa Jambak dan Desa Canggai yang berada di seberang sungai. Selama proses pembangunan sekolah dan pembangunan jembatan penghubung, siswa dari Desa Canggai belajar sementara di kantor desa dan fasilitas posyandu. Pembangunan sekolah relokasi menggunakan anggaran bantuan Ekspedisi Kita Bisa dengan pagu anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah. Dan hingga kini progresnya telah mencapai sekitar 30%. Saat ini proses pengerjaan masih terus berlanjut dan target rampung pada awal Desember 2026 mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi generasi muda untuk kembali memperkuat nilai persatuan di tengah derasnya arus informasi digital yang rawan memicu perpecahan. Selengkapnya dilaporkan reporter Cindy Novita.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus informasi digital. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dengan bijak menyikapi berbagai informasi di media sosial. Asisten Teritorial Kesdam Iskandar Muda, Kolonel Infantri Riyandi mengatakan, masyarakat saat ini rentan terpecah akibat penyebaran berita bohong dan informasi yang mengundang provokasi. Karena itu nilai persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila perlu terus diperkuat.
4: Kita sudah kaji, mau Amerika bergabung dengan siapapun, mau dia invasi kita, enggak akan mampu. Karena geopolitik kita kuat, tetapi kita rentan kalau kita diadu domba. Ya, itu makanya sila ketiga. Persatuan Indonesia, jadikanlah itu pola dasar berpikir kita setiap bertindak, setiap membuat berita, setiap hoax, setiap dalam dunia digital. Oh, persatuan Indonesia ini akan memecah, ini tidak.
3: Sementara itu, Wakil Ketua KNPI Aceh, Sultan Muhammad Yus mengatakan, Pancasila sebagai falsafah negara tidak perlu lagi diperdebatkan. Menurutnya, generasi muda saat ini hanya perlu menggali makna Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.
5: Nah, saya pikir anak muda cukup optimis melihat bahwa Pancasila ini sudah selesai, kan?
3: Oke.
5: Pancasila sudah selesai, ini bukan lagi ruang diskusi, ini bukan lagi ruang perdebatan, tapi ini ruang penggali. Artinya anak muda silakan menggali makna esensial dari Pancasila. Supaya apa? Supaya kesaktian Pancasila ini tidak hanya dipandang dalam konteks yang formil, upacara dan lain sebagainya, tapi nilai bahwa Pancasila eksis dan bertahan hingga hari ini. Saya pikir begitu.
3: Pengalaman Pancasila di era digital dapat dimulai dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan begitu, nilai Pancasila tidak hanya diperingati setiap 1 Oktober, tetapi tetap hidup dalam keseharian generasi muda. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Madrasah Aliyah Negeri Etoman 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
6: Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Kelima siswa tersebut merupakan juara OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat yang telah menjalani pembinaan dan persiapan insentif sebelum berkompetisi. Kepala MAN 1 Aceh Barat Faisal mengatakan para peserta telah dipersiapkan untuk melalui berbagai program pembinaan mulai dari les pagi, les sore hingga les privat.
7: Kita sudah menyiapkan yang pertama les privat dan juga les pagi dengan tutor-tutor dari luar kita datangkan ke madrasah dan pembinaan khusus segala fasilitasi yang dibutuhkan kita siapkan. Kita mengharapkan anak-anak kami nanti bisa bersaing dan mendapat prestasi minimal untuk tingkat nasional.
6: Sementara itu, perwakilan peserta MAN 1 Aceh Barat, Farah, Nur Habibi dan Ashifa menyampaikan terima kasih kepada kepala madrasah dan seluruh pihak sekolah atas motivasi serta pendampingan yang diberikan hingga mereka berhasil melaju ke tingkat provinsi. Farah mengatakan persiapan dilakukan melalui kelas karantina dan pembelajaran insentif bersama guru pembimbing.
8: Belajar juga dengan intensif, lengkap juga, persiapannya juga didukung banget sama guru pembimbing. Kita doakan aja semoga dapat masuk ke nasional.
6: OMI tingkat Provinsi Aceh dijadwalkan berlangsung pada 5 dan 6 Oktober 2026 di Banda Aceh dengan peserta dari berbagai jenjang madrasah di seluruh Aceh. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Pemerintah Aceh Tengah gelar pelatihan di sektor pertanian bagi pemuda. Selengkapnya dilaporkan rekan Sanusi.
10: Pemerintah Aceh Tengah dorong generasi muda terjun ke dunia pertanian khususnya di sektor komoditi kopi. Kadis Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah Sukirman menyebut pelatihan ini sesuai dengan potensi daerah. Sektor pertanian kopi katanya punya peluang bisnis besar yang harus dimanfaatkan oleh anak muda Gayu. Sukirman menyebut pelatihan ini sekaligus untuk membangun generasi muda yang mampu melihat pertanian sebagai peluang usaha dan masa depan ekonomi daerah.
11: Jadi dengan harapan pelatihan ini diharapkan kepada pemuda yang mengikuti pelatihan dapat lebih inovatif, kreatif dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan sekaligus untuk mengimplementasikan pelatihan ini di kehidupan sehari-hari, di mana untuk mulai dari tahapan penanaman kopi sampai dengan pasca panen juga kita akan melaksanakan pelatihan ini.
10: Kadis Sukirman mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi para pemuda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan dan mengelola potensi pertanian secara lebih kreatif dan produktif. Melalui peningkatan kapasitas petani muda, diharapkan lahir generasi pertanian Aceh Tengah yang semakin inovatif, mandiri, dan mampu menjawab tantangan zaman. Muhammad Sanusi, RRI Katingon melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, memperingati hari ulang tahun TNI ke-81, Portola Grand Arabia Hotel bersama Kodam Iskandar Muda dan Palang Merah Indonesia Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan donor darah. Selengkapnya laporkan TC Molidia Putri.
12: Memperingati hari ulang tahun HUT Tentara Nasional Indonesia TNI ke-81, Portola Grand Arabia Hotel bersama Kodam Iskandar Muda dan Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan sosial donor darah di hotel setempat yang berlokasi di Jalan Profesor Amajid Ibrahim 2, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh pada Kamis 1 Oktober 2026. Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM, Maijen TNI Joko Hadi Susilo menyampaikan apresiasi atas antusiasme personil TNI Polri, para mitra dan berbagai pihak dalam mendonorkan darah. Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian HUT TNI yang puncaknya diperingati pada 5 Oktober mendatang.
13: Hari ini kita melaksanakan bakti sosial dan juga bakti kesehatan, donor darah, kemudian sebelumnya kita juga melaksanakan pengobatan umum. Ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026. Ya, kita berharap kebersamaan antara masyarakat, kemudian seluruh instansi yang ada di Provinsi Aceh ini semakin terjalin dengan baik dan juga bisa untuk membantu kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh.
12: Sementara itu, Cluster General Manager GM Portola Grand Arabia Hotel, Nursyam Ahmad, menyebut pihaknya menargetkan 150 kantong darah yang dapat terkumpul dengan mengundang 300 undangan dari unsur TNI Polri, usaha perhotelan, instansi pemerintah, para mitra, hingga tamu yang menginap untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini.
14: Alhamdulillah, kita sebenarnya program donor darah ini di hotel sendiri rutinitasnya adalah 3 bulan sekali. Dan tepatnya hari ini alhamdulillah kita menggandeng atau berkolaborasi dengan TNI karena sekaligus TNI memperingati HUT TNI yang ke-81.
12: Adapun untuk para pendonor disediakan bubur kacang hijau, telur dan ragam makanan kukusan atau rebus serta minuman di area donor darah yang berpusat di Abraj Rooftop Lounge Portola Grand Arabia Hotel. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Propert Budaya Anu Nangro.
1: Terima kasih Rilun Anda masuk bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Rilun, sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah atau Warta Berita Mukuta Alam pagi ini di lembaran Jumat 2 Oktober 2026. Saya Dedy Riansah kembali bersua bersama Anda Warilun di pagi hari ini hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita sudah siapkan lagu-lagu terbaik untuk Anda di pagi hari ini, mudah-mudahan bisa menambah semangat spirit Anda yang akan melalui rangkaian tugas ataupun aktivitas di manapun Anda

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

Konon tradisi makan ranum ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranum yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranum diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranum atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranum memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranum selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranum bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranum di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranum memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranum juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranum seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranum bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranum sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranum lampuan, maupun berbagai jamuan ranum yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranum lampuan, memuliakan tamu dengan ranum. Yang kedua, ranum sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranum sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranum sering diungkapkan dengan istilah ranum sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranum secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.